rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi nggak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.

Ya, ketika-ketika terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Pagi Iko dan akan hadir sederetan informasi tapi kali ini ganti-ganti yaitu si kecil. Ya, si kecil nih bukan berarti anak tapi adalah kemangi. Ini adalah salah satu makanan yang makin nikmat dan juga bikin tubuh kita makin terjaga ganti-ganti. Ganti-ganti perlu diketahui bahwa kemangi ini bukan cuma lalapan yang sering nongkrong di samping sambal ataupun ayam goreng loh, tapi daun hijau yang aroma khas ini ternyata mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol dan juga flavoid yang punya potensi baik bagi kesehatan. Jadi ganti-ganti selain bikin makanan makin wangi dan juga segar, kemangi ini juga punya nilai tambahan untuk tubuh kita. Tentunya ganti-ganti dilansir dari Alo Dokter, salah satu manfaatnya kemangi ini yang cukup menarik adalah kandungan antioksidannya. Senyawa seperti flavonoid, polifenol dan juga asam rosmarinat ini pada kemangi diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas. Meski begitu, ganti-ganti manfaat tersebut tidak berarti kemangi bisa menggantikan pola makan sehat ataupun pengobatan medis ganti-ganti. Ganti-ganti kemangi ini juga banyak diteliti karena memiliki potensi sifat antiinflamasi atau membantu meredakan proses peradangan. Dan sejumlah penelitian terhadap ekstrak Ocimum basilicum ini menunjukkan adanya aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan mediator peradangan. Namun, ganti-ganti sebagian besar bukti tersebut masih berasal dari penelitian laboratorium dan hewan, sehingga memanfaatkan pada manusia masih perlu diteliti untuk lebih lanjut ganti-ganti. Nah, intinya kemangi ini memang kecil-kecil cabai rawit ya ganti-ganti dalam urusan manfaat potensial dan juga kandungan senyawa bioaktifnya ini membuat kemangi menarik sebagai bagian dari pola makan sehat. Tapi peneliti klinis pada manusia masih diperlukan untuk memastikan berbagai iklim ataupun klaim kesehatannya. Jadi nih ganti-ganti kalau selama ini ganti-ganti cuma menganggap kemangi ini sebagai teman sambal, mungkin sekarang waktunya nih melihat si daun wangi ini dengan sedikit lebih serius ganti-ganti. Itu informasi kita di pagi hari ini ganti-ganti. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Wah, Pak RT, mau bangun rumah lagi, Pak?
2: Eh, Bu Lastri, iya Bu, ini lagi mengkaji semua bahan-bahan material dan lain-lainnya. Biar standar kualitas bangunannya itu bagus dan bisa meminimalisir bencana, Bu.
1: Ribet amat sih, Pak. Bangun ya bangun aja kali, Pak. Gaya amat sih. Yowes lah, duluan aku, Pak RT. Pak RT! Pak RT! Pak!
2: Ada apa, Bu? Kenapa?
1: Pak, rumah saya ambruk, Pak RT. Gimana ini, Pak RT?
3: Persiapan dan kewaspadaan perlu diperhatikan untuk pengurangan terjadinya bencana.

Ya, ketika nanti ternyata pohon-pohon besar yang selama ini identik dengan kesejukan dan juga keindahan ternyata juga menyimpan nilai sejarah, budaya, hingga filosofi yang diwariskan di lintas generasi. Hal ini ketika nanti mengemukakan dalam obrolan-obrolan, yaitu mengenai obrolan komunitas di RRI Surakarta bersama Asosiasi Tradisi Lisan Solo Raya dan tentunya dengan tema pohon besar sebagai warisan budaya. Dan tentunya ketika nanti Guru Besar Biologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Dr. Profesor Dr. Bani Sudardi ini menjelaskan bahwa dalam tradisi lisan pohon tidak hanya dimaknai sebagai objek fisik tapi juga sebagai simbol yang mengandung pesan pelestarian lingkungan. Ya, tentunya ketika dia mencontohkan keberadaan beringin kembar di alun-alun keraton yang bukan sekedar elemen landscape, melainkan simbol perlindungan dan kekuasaan. Menurutnya, berbagai mitos yang berkembang di masyarakat pada dasarnya merupakan cara leluhur menanamkan kesadaran agar alam tidak rusak. Senada dengan itu, ganti-ganti Dr. Nur Nanisi ini, dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah, FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Bantara Sukoharjo, menilai bahwa pohon besar ini merupakan bagian dari warisan budaya tak benda, karena menyimpan berbagai nilai kehidupan. Dan menurutnya ganti-ganti anggapan bahwa pohon besar itu keramat sebaiknya dipahami sebagai bentuk pendidikan budaya agar masyarakat mendorong merawat lingkungan bukan justru merasa takut. Dan sementara itu Dr. Prasetyo Adi Wisnu Wibowo, Kaprodi Sastra Daerah FIB UNS ini mengatakan bahwa dalam perspektif tradisi lisan, nah itu dia, pohon merupakan pusat ingatan kolektif masyarakat. Dan tentunya nih, ganti-ganti banyak nama di wilayah di Jawa yang lahir dari pohon tertentu. Ini seperti ringin sari, randu sari, dan juga maupun asem gede. Karena itulah hilangnya pohon besar juga berarti hilangnya sebagian identitas budaya masyarakat.

Dan para narasumber juga sepakat bahwa pelestarian pohon-pohon besar ini membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, akademisi, komunitas budaya, dan juga masyarakat. Selain melalui penelitian dan juga pendataan edukasi berbasis budaya juga dinilai penting agar pohon ini tidak hanya dipandang sebagai aset lingkungan, tapi juga sebagai warisan budaya yang menyimpan sejarah, identitas, dan nilai-nilai luhur bangsa. Tentunya akan diganti oleh informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Bungoh adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Desa Kotojoyo, Kabupaten Bungoh, Provinsi Jambi. Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertauh atau tari tauh berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan disanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di Desa Kotojoyo, tarian tauh atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betauh. Dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi, sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011, dari RRI untuk Indonesia.

0: Nanda, Nanda, kesini ya. Sebentar Nanda.
1: Ya Bu.
2: Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya nak.
2: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
2: Aduh,
0: ini
2: kenapa,
0: nih, jangan lupa pakai helmnya nak.
2: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
2: Iya deh Bu.
3: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Ya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kita beralih ke Halo Jambi. Nah, pagi hari ini ganti-ganti Halo Jambi kita akan bahas mengenai pelayanan publik. Tapi ya, sebelum itu boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Dia itu mengenai pelayanan publik ini adalah segala kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan oleh penyelenggara negara, pemerintah, BUMN, BUMD, atau badan hukum lain sesuai aturan hukum bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Tentunya ganti-ganti, layanan ini bertujuan memberikan kepuasan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga. Ganti-ganti penyelenggaraan pelayanan publik diatur oleh prinsip-prinsip dasar dan bidang cakupan yang luas agar merata bagi masyarakat. Tentunya asas utama kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, dan kesamaan hak, serta ruang lingkup pelayanan barang publik, jasa publik, serta layanan administratif seperti kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan juga kependudukan. Tentunya ganti-ganti setiap instansi ini wajib memiliki acuan yang jelas agar hak masyarakat terpenuhi tanpa adanya penyimpangan, mencakupi persyaratan, selanjutnya prosedur, jangka waktu, biaya resmi, dan kompetensi petugas juga. Tentunya masyarakat dapat melaporkan bentuk administrasi atau pungutan liar kepada Ombudsman Republik Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti masih di 08116707 9920. Kali ini kita bercerita ya, ataupun kita berbagi pengalaman mengenai pelayanan publik yang ada di Jambi, ataupun yang mungkin ganti-ganti pernah merasakan bahwa pelayanan publik yang ada di instansi terkait gitu. Bagaimana ya kan, karena banyak sekali nih biasanya pengalaman-pengalaman mengenai pelayanan publik, atau mungkin ganti-ganti melihat nih bahwa pelayanan publik yang ada di Jambi ini sudah bagus ataupun mungkin harus ada yang diperbaiki. Di 08116707990 silakan. Halo Jambi. Halo Jambi.
1: Halo Jambi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdullah.
1: Kabar Mbak Bina?
0: Sehat, Bang Abdullah apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
0: Iya, lagi apa nih?
1: Biasalah Mbak Bina, lagi nelfon Mbak Bina.
0: Oh iya, alhamdulillah. Udah sarapan Bang?
1: Udah, Mbak Bina sudah belum?
0: Sudah sarapan juga pagi hari ini.
1: Belum.
0: Iya, Abang, tema kita mengenai pelayanan publik. Kayak mana nih pendapat Abang selama sejauh ini?
1: Ya, pelayanan publik ini ya kurang terbuka lah gitu ya, kan? Harusnya ya harus terbuka lah supaya tahu masyarakat, tidak ada tanda tanya gitu kan, jadi bisa tahu tentang misalnya tentang keuangan atau keuangan apa negara dipakai untuk apa gitu, harus tahu supaya jangan ada apa namanya tuh tuzon lah gitu kan, ya, pada yang tapi supaya masyarakat tuh bisa tahu lah uang-uangnya kemana, apa-apa kemana gitu.
0: Tapi
1: ya, dulu, ya.
0: Tapi kalau sejauh ini Abang lihat mengenai pelayanan publik yang ada di Jambi tuh sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki atau tidak, Bang?
1: Dibenahi, masih harus dibenahi lah gitu. Karena dari opini itu kan kemarin banyak-banyak yang itulah pokoknya yang tertutup gitu, belum di masyarakat belum tahu gitu kan, masih banyak tanya-tanya.
0: Oke.
1: Ya harus itu ya harus dikasih tahu lah mana yang apa-apa gitu, mana uangnya itu apa, untuk apa gitu-gitu kan, ya harus tahu lah gitu kan. Diam aja gitu, tahu-tahu kalau sudah nggak keluar udah viral baru.
0: Memang sekarang tuh kayaknya kalau di dikit-dikit viral itu pasti cepat ya Bang ya.
1: Ah, ya baru dikasih tahu.
0: Padahal ya, itu kan kebiasaan buruk ya.
1: Iya, kayak misalnya gini, maafin misalnya setelah kemarin kita tanya pada dana apa namanya, dana itu apa namanya, kayak korban kemarin kan dari Pak presiden gitu kan, baca tanda-tanda tanya, tahu-tahu ya punya tiap tahun tuh punya gini dana dari pemerintah gitu kan, kan banyak nggak tahu kan, pertama-tama kan nggak tahu gitu kan, tahu supaya tidak ada apa-apa gitu kan.
0: Iya, betul sekali. Bang, boleh deh apa namanya tuh pesannya untuk orang-orang yang kerjanya sebagai melayani publik nih, biar orang-orang yang lain tuh merasa nyaman ketika mereka tuh datang ke salah satu instansi terkait.
1: Iya, saya diharapkan ya kalau ada apa namanya pemerintahan yang misalnya yang untuk masyarakat itu ya, misalnya dana-dana masyarakat atau apa itu kan harusnya ya harus diberitahu karena masyarakat kan, jangan di diam-diam gitu aja, kalau ditanya baru dikeluarkan gitu kan, harusnya ya harus dikasih tahu supaya masyarakat tidak bertanya, tidak ada apa nama yang itulah gitu, misalnya tanda tanya yang buruk lah gitu tanggapannya gitu kan.
0: Iya,
1: tidak tahu gitu ya. Jadi enak lah gitu jadi masyarakat itu kan.
0: Oke. Oke, baiklah. Makasih Bang Abdul udah gabung di Halo Jambi pagi hari ini.
1: Oke, makasih. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah sekali lagi udah bergabung di Ala Jambi pada pagi hari ini dengan tema mengenai pelayanan publik, ya kan? Apalagi kan kita lihat nih, mungkin pelayanan-pelayanan publik yang ada di sini tuh kurang, apalagi kalau misalnya kita tuh datang ke salah satu puskesmas atau rumah sakit ya ganti-ganti. Nah itu banyak sekali nih pengalaman-pengalamannya. Di 0811-677-9920 silakan, suara siapa ini? Halo Jambi.
1: Halo Jambi, halo Tina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada Bang Ijal.
1: Apa kabar Tina?
0: Sehat, abang apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Tina.
0: Iya, lagi apa nih?
1: Ya, lagi santai lah, biasa lah Tina.
0: Biasa.
1: Tina udah sarapan belum?
0: Sudah sarapan.
1: Abu?
0: Hari?
1: Tidak ada.
0: Buset, ditinggal. Iya, itu dia.
1: Besar adanya.
0: Tidak ada. Ditinggal dagang. 12.
1: Halo Tina, bentar ya. Aduh. Mas, gimana nih ngobrol opini tapi
0: nah ngobrol rezekinya datang ya kan, ganti-ganti
1: tadi ditunggu-tunggu udah datang.
0: Iya, memang macam itulah, gabung di Hawa Jambi dulu baru rezekinya datang. Nah itu dia.
1: Iya, oke lah Tina, kalau menurut Bang Kalsim ya, ini apalagi atau terjadi kasus yang viral sekarang ini Tina ya, yang pasien yang katanya sudah menunggu 8 jam dia berkat pasien BPJS.
0: Iya.
1: Nah, yang kan yang lagi viral sekarang itu akhirnya meninggal kan, yang saat dia membuat status yang komen-komen itu tenaga nakes yang nyuruh dia katanya kalau mau cari yang kosong di kamar jenazah aja kan.
0: Iya.
1: Nah, ujung-ujungnya semuanya itu setelah viral baru minta maaf semua.
0: Meninggal ya Bang ya orangnya dak?
1: Meninggal ya. Siapa Rizal pokoknya kayak gitulah namanya tua. Setelah viral semua kan sampai berapa orang tuh, ada nakes, ada ASN yang komennya itu tidak sesuai dengan apa kan. Nah, seharusnya dia sebagai pelayan publik, seharusnya dia yang misalnya yang melayani aturnya komennya yang bagus-bagus sih, malah komennya yang kayak
0: jelek
1: gitu. Setelah viral baru minta maaf semua.
0: Iya.
1: Sampai katanya sampai mau diberhentikan gitu.
0: Iya. Tapi kan itu kan emang tidak sesuai SOP-nya juga, tidak Bang ya?
1: Iya. Seharusnya kan kalaupun pasien itu pasien BPJS, BPJS itu kan kita bayar juga Bina.
0: Iya.
1: Sebagai tenaga kesehatan seharusnya kan tidak pandang bulu baik pasien BPJS ataupun umum. Kalau pasien itu datang ke rumah sakit dia sebagai pelayan publik, tak layanilah dengan baik, kira.
0: Iya betul.
1: Tidak dibeda-bedakan. Baik
0: iya.
1: Misalnya di instansi pemerintahan atau di rumah sakit ataupun dimanapun yang masyarakat membutuhkan pelayanan publik, nah, layanilah dengan senyerama, senyum, humanis. Jadi nah, masyarakat itu senang juga.
0: Jadinya tuh apa?
1: Ya?
0: Jadinya tuh punya kesan yang buruk juga untuk instansinya juga.
1: Iya, jadi kesannya apa buruk instansi itu. Nah, ya, ujung-ujungnya setelah misalnya kalau viral lah, barulah berbondong-bondong minta maaf.
0: Betul, oke.
1: Oke, itu belakang ayo.
0: Yap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ijal sudah bergabung di Ala Jambi pada pagi hari ini ya kan, membahas mengenai pelayanan publik.

Iya, kan tadi masih ngobrolin mengenai pelayanan publik ya kan, yang kita lihat sekarang ini ya, ganti-ganti yang viral ya kan, datang ke rumah sakit lah ya, ganti-ganti ataupun puskesmas yang malah ditolak pelayanannya ya, biarpun apapun itu ya, ganti-ganti maupun kita pelayanannya pakai BPJS pun kita tetap bayar, dan juga kita juga harus bisa lah mendapatkan pelayanan yang baik dan benar juga, karena ini juga berkaitan dengan penyakit dan juga nyawa ya, ganti-ganti. Nah, mungkin selain itu, Kanti-Kanti memiliki pengalaman mengenai pelayanan publik yang seperti apa dan juga bagaimana mengenai misalnya nih Kanti-Kanti bikin KK baru ataukah mungkin bikin KTP baru, SIM baru, memperpanjang SIM ataupun KTP baru ya kan, barangkali ini banyak sekali nih pelayanannya tidak baik dan benar, padahal SOP yang diberikan, SOP yang diajarkan pun tidak seperti yang dilayanin oleh masyarakat sekitarnya. Ya, ganti-ganti. Boleh ada yang mau bergabung bersama kami di 0811 6707 9920. Masih kita tunggu di Halo Jambi.

0: Ya, ganti-ganti karena belum ada yang bergabung di Halo Jambi, kita lewatkan satu buah lagu dan tentunya nanti akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo Jambi.

0: tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama. Pro 4, 99,2 FM.
5: Info cuaca.
6: Informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Selasa 11 Agustus 2026 pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 54 hingga 88%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tendang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 10 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 36 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 7 titik panas, Kabupaten Merangin, 5 titik panas, Kabupaten Muara Jambi, 6 titik panas, Kabupaten Sarulangun, 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 4 titik panas, dari Kabupaten Tebo 1 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik Kurniawan diperbarui 11 Agustus 2026 pukul 8.20 waktu Indonesia Barat.
7: Masih bersama kami Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
5: Jambi Berdendang,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti di mana pun berada, apa kabar di pagi hari ko rak? Di depan saya ko hari ko gelap terang tu. Bagaimana dengan keadaan kanti di sana ya? Kita mulai acara Jambi Berdendang rak kanti-kanti ya. Di pagi hari ko. Baik, ganti-ganti kita sudah ada yang di dalam enggak? Lah nunggu dia nampak eh. Di telepon kok tapi belum anu ganti-ganti ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jani Berdendang.
0: Hello, Nian.
1: Apa kabar, Bano?
0: Alhamdulillah, Nian. Sehat sekali. Bapak, apa kabar, eh?
1: Alhamdulillah, elok lah.
0: Elok lah, ya. Pak, ya, ano ya, tema lah. Kita hari ke pengalaman pada pelayanan publik, Pak.
1: Pelayanan publik?
0: Mm-mm.
1: Maksudnya apa ya?
0: Mungkin maksudnya ke Bapak pergi ke TPRI atau ke publik lah, atau ke radio. Bapak tonyok-onyok tidak ada di anu saporang. Nah, lalu menurut pengalaman Bapak tu pernah tidak macam tu?
1: Kalau menurut masalah radio atau TPRI ya?
0: Ya apapun, publik apapun.
1: Iya, kalau di RRI itu semua apa namanya nih, berita-berita yang sangat apa namanya nih?
0: Hah? Apa tuh?
1: Berita-berita yang aktual ya? Yang memberitakan tentang kejadian urusan begitu, kemudian juga di TPRI gitu juga.
0: Ayolah Pak, lagu apa kau?
1: Lagunya Nasib Jerami.
0: Nasib Jerami?
1: Iya.
0: Oh, yo kayo cari dulu Pak, salam-salaman dulu Pak.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk kamu dengan timnya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Ica Langso 2, ada Rudy Smerti, ada Ramlan di Sungai Smudo. Ada Alimin dengan Teteh Nadia Purnama. Ada juga Hendik Muslim, ada Kadis PS. Siapa lagi ya? Ada Ika Risyanti juga, selamat pagi, ada PT Nadia di Sungai Tomon tuh siapa namanya?
0: Anita.
1: PT Anita ya di Sungai Tomon. Ada untuk Cerosli juga selamat pagi. Untuk galo-galo lah tempat.
0: Ayolah, oke Pak.
1: Selamat pagi. Untuk kamu selamat pagi sama juga lagunya dong.
0: Ada lagu tenang be.
1: Yo, kalau untuk kamu dengan Tina ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hamzah, ganti-ganti, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Abang Armi.
2: Ya, halo.
0: Halo.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
2: Masih kayak kemarin lah dulu.
0: Oh, macam itulah. Masih sakit. Gebuk ibe.
2: Iya.
0: Menghalang orang bekerja.
2: Iya.
0: Bang, tema tadi lah tahu?
2: Belum.
0: Belum?
2: Belum.
0: Sekarang di mana?
2: Di rumah lah.
0: Oh, di rumah lah. Tak ada motret tak ya?
2: Baru
0: Kau monitor?
2: Iya.
0: Kok ada apa bang? Pengalaman pada pelayanan publik bang?
2: Publik di mana tu?
0: Itu sekah bang lah di mana kek. Yang penting publik. Pelayanannya. Ya. Pelayanannya. Kalau nungguin abang macam mana? Elo ya, apa ida?
2: Di puskesmas apa di mana itu?
0: Hah?
2: Di mana puskesmas apa di tempat lain?
0: Namanya publik tu berarti luas bang.
2: Iya.
0: Uh-uh. Apa saya nak ke rumah abang kan publik juga dilayani abang apa tidak?
2: Tergantung lah Pak Mo, kadang elok, kadang enggak layanannya itu.
0: Oh, tergantung dengan tergayut nak?
2: Iya.
0: Ayolah.
2: Langsung lagu lah Pak Mo.
0: Apa lagu eh?
2: Lagu Tina ada loh.
0: Ada oh.
2: Ketik bunyinya.
0: Memang disuruh istirahat.
2: Halo Tina.
0: Ayo suruh istirahat ya bang.
2: Iya.
0: Mm-mm. Yo batuk banyak makan goreng pisang.
2: Ah, itulah tuh.
0: Ya.
2: Akonyo pakai anu lah.
0: Pakai apa?
2: Pakai masker gosok tuh leher.
0: Oh, iyalah.
2: Nah tuh sirih itu dikunyah.
0: Heeh. Ah. Pakai gula dah.
2: Kunyah.
0: Pakai gula lekas mati eh.
2: Aduh.
0: Ah, lagu apa bang?
2: Minta lagu kemarin ada. Tak terjadi di buta malam itu apa adik manis?
0: Hah?
2: Adik manis.
0: Adik manis?
2: Iya adik manis apa?
0: Nangis.
2: Manis.
0: Manis.
2: Ada kemarin Bina tuh?
0: Ada Bina.
2: Yang baru di mintanya tak jadi malam itu.
0: Oh iyalah kakek kita cari tak?
2: Iya.
0: Kayaknya belum ada kok bang. Adik menangis tak tik lum.
2: Adik manis.
0: Adik manis yo datik lum.
2: Aduh kemarin dah. Yang kemarin kan baru diminta apa tu adik adik apa kata itu ada datik itu bina itu adik manis yang ada atau bina.
0: Adik beradik yang ada. Kalau adik manis datik.
2: Ah baru diminta adik beradik kemarin tu pasti mana tu adik beradik.
0: Adik beradik ya.
2: Iya.
0: Amal sudah siapa lagi yang gadis tu?
2: Iya.
0: Ya bujang seko, dah tahu amat namanya yang tua seko.
2: Iya.
0: Cuma Amal dengan Ami be.
2: Iya lah bertemu terus.
0: Dek adik. Ayolah bang, salam bang.
2: Salamnya buat Tina, buat Bakmu.
0: Ah.
2: Lalu.
0: Ah.
2: Makan obat tu Tina.
0: Ah.
2: Siapa nak bang dengan dia? Suara hilang.
0: Ah.
2: Nah, kalau ada CV di situ lah, punya langsung CV itu mudah-mudahan kalau lo nak nukun enak lah tu.
0: Hmm, macam tu ya?
2: Iya.
0: Bawa ayam hitam tak ke sana?
2: Tak gi.
0: Tak gi.
2: Kalau datik di sana rumah abang kok banyak, ha?
0: Haa.
2: Nak matangnya nak dogo?
0: Haa, tu kalau.
2: Saya apa yang mau masuk di Samza ya?
0: Iya.
2: Samza Yusuf. Buatnya, ayah buat galau-galau lah bang, weh. Dari A sampai Z tangan ini ingat tu, sama menangarkan juga lah dia tu. Sama Ija tu juga lah. Senang kan dia masuk dapat ngetamu, okey tu tu.
0: Iya, rasa-rasa saya meloncat-loncat dia.
2: Iya.
0: Saking gembira ya, temu dengan Pak Mu suara, weh.
2: Iya, nyebut orang saya.
0: Hai,
2: saya kan masuk dengan Pak Mu tu, awak pengen kan tu. Ah, itulah Pak Mu ya.
0: Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Armi, silakan ganti-ganti di 08 11 6 7 0 7 9 9 20. Baik, ganti-ganti. Halo, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Elok nian.
3: Eloknya kau lagi di Simpapule kau lagi meli lado.
0: Oh, muka apa mahal?
3: 28.
0: 28. Yalah kami ke sana. Eh, nak berjanji dak kita ke makan tekwan. Ini banyak banyak di belakang kau anak buah.
3: Kemarin di Simpapule dah ada nongol cukup.
0: Dak, kau nak berjanji pula. Ma, apa nak ke Simpapule tidak?
3: Awak bertunggu-tunggu lah kemarin.
0: Ayolah, apa tema kita hari ke? Apa nama pelayanan pada anu publik apa? Mbok.
3: Publik berarti semuanya ya,
0: Rok? Pengalaman.
3: Oh, pengalamannya Pak Mu.
0: Pengalaman pada pelayanan publik. Ada tak rasa pengalaman anu?
3: Adalah Pak Mu. Alhamdulillah lah, Pak Mu elok lah pelayanannya.
0: Alhamdulillah. Elok kalau ya?
3: Elok apalagi dia orang kenal sama kita.
0: Iya, aku bukan lagi.
3: Iya. Tapi tetap nong ikut urutan.
0: Ngapa urutan?
3: Iya, pokoknya ikut langsung ya.
0: Oh iya.
3: Udah ya antri lah kita itu sedekan lagi. Ya masih robot-robot dapat. Tapi kalau di punya cuma siapa? Kan pakai nomor antri aku lumayan dibanjir dong.
0: Iya. Jadi nak ngapo kok?
3: Saya kan nak lagu saya lah.
0: Apa lagu eh?
3: Renah Sako.
0: Apa?
3: Renah Sako.
0: Renah Sako?
3: Renah Sako.
0: Renah Sako.
3: Yo.
0: Kalau tidak ada yang nak makah yo.
3: Apa mu?
0: Hah?
3: Ada lagu eh?
0: Belum dicari, tunggu dulu sabar hidup atas dunia. Renah Sako. Hah?
3: Cabe 28.000 ayo.
0: Hai, mentilah bercakap cabe beli dak juga.
3: Saya belilah kok lah 3 kilo saya beli kok.
0: Ya Rasulullah. Ya lagu eh Renah Sako. Dak salam apa dak gi?
3: Dak gila, salam itu lah. Kak Butet, maaf ya hari ini belum bisa ada pempeknya. Balik ke malam lah pempeknya ya.
0: Ih, banyak mak cerita.
3: Ya tahu pesanan. Kakak
0: Butet,
3: lama kakak
0: Butet
3: jadi pakai
0: cincin
3: baru.
0: Yolah, salam-salam lagi, Dagi.
3: Tuh galau-galau deh kakakmu, yuk. Ya, bapakmu udah ganteng lah,
0: yuk. Yolah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ganti-ganti, masih banyak lagi waktunya. Ada agak sambung lagi waktu, Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, apa kabar kamu?
0: Kabar baik, abang apa kabar?
4: Alhamdulillah, elok lah.
0: Apa yang murah di sana tuh?
4: Yang murah. Yang
0: senyum.
4: Senyum tu lah, yang murah.
0: Tidak mau lagi nyagi ladis ya, sekarang pina manjang be.
4: Ades tu, tidak pernah lagi nganing suaraku.
0: Lah ketahuan di Ayu pada emak nyagi lah, ya takut.
4: Iya.
0: Ini apa suami takut istri?
4: Iya, benar lah. Kamu dah ikut saya dah.
0: Apa namanya ke? Macam mana cerita? Anu masih meningkat? Apa macam mana?
4: Disyukuri bila apa yang ada kamu.
0: Abah, kalau kayak itu loka, anda kau mampu seidah lagi.
4: Sore itu, aku apa nak ngajak keluar kan? Kita main ke Pak Mok lah.
0: Sudah tu?
4: Kata apa yalah kata kemarin anak-anak aku sibuk nak minta makan apa nak makan pula deh. Jadi keliling-keliling tunggu-tunggu kami nogok di Ancol tadi malam.
0: Ya Rasulullah ya dak.
4: Apa tema itu?
0: Tema itu pengalaman pada pelayanan publik. Ya, abang kan lama dari dulu publik-publik dengan kejar.
4: Jadi ini kok harus dikasih tahu dulu kayak Bang Gayus seperti maksudnya pengalaman apa publik apa publik kok misal kayak di rumah sakit, kayak pengurusan KTP, buat tim itu pelayanan publik namanya.
0: Kalau Pak Hamzah, kalau Pak Hamzah tadi agak maklum lah cuy, dia faktor U, kulu atau kile kata dia, dah apa-apa, yang penting bercakap.
4: Iya, tapi kan awak aning kok, jadi apa, salah persepsi dah kan. Maksudnya, jadinya ke penyiaran itu kan lah, yo, kalau penyiar itu memang pelaku publik tu, tapi pelayanannya maksudnya itu kan misalnya kalau kata kamu tadi kalau kita ke RRI itu macam mana misalnya kalau kita nak apa koko
0: pengalaman
4: saya pribadi adalah itulah masalah BPJS ko misalnya kan.
0: Termasuk publik di rumah tu ya, aduh melayani apa dak publik juga dak.
4: Iya, betul. Kalau publik itu istilahnya umum kan kami.
0: Tentu iya.
4: Iya, misalnya kita nak urus KTP, misalnya macam mana orang apa itu.
0: Oh, cuek-cuek apa tidak, tak?
4: Iya, cuek apa tidak gitu. Misalnya juga kita nak pakai PBJS tu kadang, kok ruangan ada, dibilangnya kosong, nggak tentu.
0: Iya.
4: Kadang kalau kena kita berPBJS, apa tak cik senyumnya lah, di-take back, nggak tentu maksudnya itu. Yalah, tentu gue lah.
0: Ya.
4: Apalah gue?
0: Entah apa, minta apa?
4: Minta Nah, saya kena minta duit yang pamu itu.
0: Payuh, habar. Saya tak takut, tak?
4: Udah, sikit, tak ya. Alhamdulillah.
0: Nggak ada penuh ke bawah, penuh ke atas.
4: Ah, itu dia mantapnya.
0: Iya.
4: Kelanai sohaya kok.
0: Buat apa-apa?
4: Aku dikubur ke lah penuh.
0: Akhir-akhir dikubur selalu mati.
4: Yo. Dari mana susah ya.
0: Kali dewe lah. Jangan nangis aku, Kang.
4: Buat Pak Mu, selamat pagi siang. Mana Pina tadi kok dendam
0: dan
4: bercakap dengan awak kok.
0: Pina saya suruh istirahat, be.
4: Nah, awak sudah nyiapkan kata-kata untuk dia.
0: Oh, mak eh, cak iyo nanti.
4: Ya, buat Pina, buatnya army muda, ya, buatnya Maijal masuk, eh.
0: Mak eh, belum.
4: Dah, Maijal yang di apa tu kan?
0: Belum. Belum, Maijal belum.
4: Ah, masuklah, ditunggu Pak Mu kok.
0: Yo.
4: Yo, kami nak merayau dengan Pak Mu di situ.
0: Ah, betul sekali.
4: Apa yang ada di situ?
0: Katanya bang, ngajak bakarang ikan papuyu kecil-kecil banyak katanya.
4: Ya, mantap benar lah tu.
0: Ya, saya enggak lah ngambil biarlah kecil, yang penting ikan.
4: Penting lah, yang penting hidup.
0: Iyalah.
4: Yo, buat Amar juga, buat kakak Utet, Mbak Andrea, si Pak Emanyo, Wajeng, Bude Sila, Bude Selia, apa, Vero, Naila, Anita, Iing, Abdullah, Sarapianti, Andi Muksin, Putera Pulesijang, Cik Rusli, Putera RPM, Anja Yusuf tadi, Ujang, Masul Ajang. Yo, Pak Nirin juga. Buat kalau-kalau apa, Bu,
0: Yuk.
4: Yo, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu, kaget bau kita terima lagi, dak, di jalur yang sama.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Mok?
0: Alhamdulillah sehat. Mbok apa kabar, Eng?
1: Sehatlah juga.
0: Pak D, apa kabar?
1: Pak D, cuma itulah. Sehat juga.
0: Ya, motor sehat.
1: Motor sehat lah.
0: Boleh lah ngerayau tu.
1: Kemana ngerayau, weh?
0: Kata langgulo. Makan gado-gado. Kata langgulo makan gado-gado rebus ubi.
1: Inilah.
0: Mbok. Tema kita tadi apa? Pelayanan publik. Pernah enggak Mbok tu pengalaman Mbok tu di pelayanan publik tu apa diabaikan orang, apa cemano, apa dicuek orang?
1: Alhamdulillah, enggak ada lah dicuek orang.
0: Oh, macam tu ya. Apa lagi dengan Pak Mu ada? Apa lagi dengan Pak Mu ada?
1: Nomor satu.
0: Kau lagi jualan yo?
1: Iya, si kolah.
0: Apa menu hari kau?
1: Menu banyak lah.
0: Ada gulai tempoyak?
1: Oh, tidak ketik.
0: Abah. Uang gulai tempoyak tu enak, cok.
1: Orang si kau mana doyan tempoyak? Orang rumah sakit.
0: Yo lah kaget kalau gulai tempoyak panggil Pak Muk ya.
1: Ayo boleh.
0: Tanah agak tiga canting, tak cukup secanting.
1: Oh, tiga canting, sekilo.
0: laguin tak apa lagu ke?
1: Amin tak budi baik, weh.
0: Oh, budi baik, ya. Lanjut, salam-salam.
1: Salam-salam buat Pak Mo, selamat sore, selamat pagi. Buat Bunda Sila. Makasih, katanya rumah sama sakit, ya?
0: Katanya, kami tak kala paham.
1: Iya, awak kala paham. Banyak ada yang cerita dalam radio, kok.
0: Oh, macam tu.
1: Yo, ada yang ngabari. Ambil dulu kebuka sehat lah dia ada.
0: Yo.
1: Tak ada alang apa-apa di situ.
0: Cuma dapat doa bela ada.
1: Yo.
0: Yo.
1: Doa bela cepat sembuh, cepat balik.
0: Yo.
1: Nah, itulah. Buat Ramlan Alimin, Bode, Bariapun Nama. Bujang di Benjat Batan Mas. Buat Arman

0: buat Ayu di rumah sehat lah.
1: Sehat.
0: Sehat. Oleh-oleh boleh lempar ke Jambi ke sekolah.
1: Loleh capek cuman ndak ada katik loleh, duit lah habis.
0: Itulah. Ah. Ya lah buat kawan-kawan semua lah.
1: Heeh.
0: Di mana-mana ada lah buat jujur.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Solia masih ada ganti-ganti. Kita terima lagi dak? Kalau dak ada kita ya sudahlah. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Mu, senangnya nasabti ko bertemu dengan Pak Mu pula.
1: Siapa orang ni?
0: Ayolah, maksa di modum tu.
1: Buat sambal jering, anu, apa nama lahang ni ya?
0: Ay, dah, pergi dulu makan jengkol ko.
1: Ngapa pula?
0: Ay, masuk angin depannya.
1: Ya ilaha illallah. Saya sekarang ni makan jengkol, ada masuk angin tak?
0: Kalau sekarang mau makan jengkol dibawa kerupuk biar jadi dari sani.
1: Masing lah, apa nak buat kerupuk, apa nak buat apung.
0: Ya.
1: Dikasih Abang Ami 2 karung. Saya langsung saya makan. Tak ada gembung tak? Masuk angin.
0: Tak lah. Pak yang jauh boleh dikasih. Saya yang dekat tetamu kau tak dikasih.
1: Itulah. Apa Abang Ami salah eh. Tungau di lautan nampak. Gajah pupuk mata dah nampak. Okey lah saya bilang ke dia. Marahi.
0: Ya. Apa tema apa mu?
1: Tema hari ke? Pelayanan publik.
0: Pelayan publik kalau di sini kau lancar kalau lah.
1: Oh lancar?
0: Iya.
1: Oh macam tu ya.
0: Nak bayar BPJS. Kematian.
1: Hah kau? Jangan dulu. Jangan dulu sebut mati.
0: Ya maksud kemarin kan ayah Iza ni baru sudah meninggal. Lalu itu jadi bayar BPJS itu untuk bukan nama untuk nomor 2 orang cuma.
1: Ayo.
0: Bukan lah, katanya. Masa ada KTP, kakaknya.
1: Bukan
0: lah, kalau
1: Ayo, lagu apa kau?
0: Lagu anak ditinggal pak, ya lah.
1: Anak?
0: Bapak mau jari.
1: Anak ditinggal pak?
0: Iya.
1: Ya benar, Kin.
0: Nah, sudah. Tak percaya pula, Pak Muka.
1: Tak, besok lah anak saya selidik nak sinsus ke sana.
0: Di mana di sana stadium 4 ni Pak Mu? Pengen awak nak sana.
1: Siapa? Pompan?
0: Iya.
1: Ajak Abang Armi tu lah.
0: Saya diajak.
1: Ngapo kemayah macam besok apa mbok kalau ada kegiatan biar saya telpon mbok boleh kita bertemu galau-galau tak?
0: Iyo waktu 40 hari ya Bang Armi tu 7 hari kemarin Pak Mu ada
1: tak? Bukan ado lagi ngabisi dia.
0: Itulah saya dapat temu.
1: Makanya jangan cepat nak balik.
0: Iyo tak tahu. Saya nak saya Pak Mu.
1: Hah?
0: Nyesal benar lah saya dapat temu.
1: Matulah.
0: Ada ikutlah saya lancar tu.
1: Kami terakhir balik tu.
0: Oh
1: iya. Ayolah anak ditinggal pak tu yo.
0: Yo, salamnya buat Bang Armi dari itu saya. Terima kasih jenggo saya mau yo.
1: Ayo.
0: Bang Marta.
1: Ya.
0: Mak Pina mana ni?
1: Hah?
0: Mak Pina.
1: Mak Pina ko saya suruh istirahat be. Nyo kan dari pagi tadi lah tak kuat-kuat.

jam berapa kok? Jam 9.45 ganti-ganti. Kaget lagu dak tetap putar dak. Sebelum sesudah saya kok ada Cik Lih pula. Ha, situlah mengamuk pula dengan Cik Lih kaget. Tapi nya dak tik telepon-telepon dak. Nya apo bercakap baik, ngelain dak tik. Ah, yalah ganti-ganti ya. Ah, beli-beli, kasih makan di dalam duang. Siang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marah. Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Iya, ganti-ganti selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti alhamdulillah wa syukurillah ya, masih bisa bersama, masih bisa ketemu nih di Perempat Harari Jambi ya. Di Jambi Siang Iko, ganti-ganti saya akan temani ganti-ganti kembali di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara sampai jam 12 siang ya. Dan nanti seperti biasa juga di jam 13 sampai jam 14 kita bersama di siaran budaya berjaringan Nusantara, ganti-ganti ya nanti ya di jam 13, kemudian nanti akan kembali lagi di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Terima kasih untuk kebersamaannya, ganti-ganti di 11 menit dari jam 10 pagi.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

Ya, cantik-cantik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, cantik-cantik ya. Untuk edisi hari ini udah sampai ke hari Selasa, cantik-cantik ya, di 11 Agustus 2026. Ya, Semarak 17 Agustus tentunya sudah semakin terasa, cantik-cantik ya, sudah ada yang mulai lomba-lomba, cantik-cantik ya, seru-seruan ya. Baik itu di lingkungan tempat tinggal, di perkantoran, pokoknya seru, cantik-cantik ya. Tidak ada yang tidak seru kalau sudah namanya lomba Agustusan, cantik-cantik ya. Jadi nggak ada jaim-jaim gitu ya, semuanya serba mengikuti, pokoknya ikutin kemeriahannya seperti itu ya. Ikut berpartisipasi ya, karena kita udah merdeka, jadi kita tidak harus angkat senjata lagi, ganti-ganti ya, tapi kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, kemudian berguna bagi bangsa dan negara ya. Ya, ganti-ganti di berbagai informasi tentunya akan kami hadirkan di Jambi Siang Iko, dan kita punya satu informasi di mana Badan Gizi Nasional atau BGN memberlakukan aturan batas waktu konsumsi makanan ganti-ganti dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, di mana makanan MBG wajib dikonsumsi paling lambat 4 jam atau rule of 4 hours setelah matang untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan. Dalam hal ini, Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa setiap makanan kini dilengkapi label mengenai batas waktu konsumsi, dan dia meminta peserta didik dan guru bersama-sama mengecek label tersebut sebelum makanan dikonsumsi. Ya, karena menurut Sudaryono, ganti-ganti pengecekan waktu menjadi langkah sederhana untuk memastikan makanan tetap aman dikonsumsi. Karena itu makanan yang sudah melewati batas waktu 4 jam tidak boleh lagi dikonsumsi. Ya, dan BGN sendiri ganti-ganti menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan program MBG, dan aturan 4 jam menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Di mana makanan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, tapi BGN juga memastikan makanan tersebut memenuhi aspek keamanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Ya, ganti-ganti di mana penerapan aturan tersebut membutuhkan keterlibatan sekolah, guru, dan juga peserta didik dalam melakukan pengawasan. Di mana kepatuhan terhadap batasan waktu diharapkan dapat mencegah risiko keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi ya. Di 48 menit ganti-ganti dari jam 10. Di luar cuaca cukup hangat untuk hari ini ganti-ganti ya. Waduh, kayaknya gerah sekali kalau misalnya kita berada di luar ya. Tapi ya tetap kalau misalnya kita memang punya kegiatan di luar sana, ganti-ganti tetap lakukan perlindungan untuk diri sendiri ya. Iya, dan di satu informasi lain ganti-ganti, di mana Badan Gizi Nasional terus gaungkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Dan prinsip ini diterapkan untuk memastikan makanan yang diberikan tetap aman dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa keamanan pangan menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan MBG. Karena menurutnya pemenuhan kebutuhan gizi harus berjalan bersama dengan jaminan keamanan makanan bagi penerima manfaat. Dan dalam hal ini BGN terus meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG untuk mencegah berbagai risiko keamanan pangan ganti-ganti ya. Dan upaya ini membutuhkan keterlibatan penyelenggara, sekolah, guru, peserta didik, serta seluruh pihak terkait.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Jambi Siang Iko.
1: Ya, ganti-ganti sejumlah jajanan kuliner khas Indonesia dijadikan inspirasi untuk koleksi Jibits Comb atau pin hiasan kecil warna-warni yang dirancang khusus untuk dipasang pada lubang ventilasi sandal dan tas. Dalam keterangan resmi di Jakarta, perusahaan alas kaki Crush menghadirkan 12 desain yang terinspirasi dari budaya lokal dan elemen khas Indonesia. 5 diantaranya mengambil inspirasi dari ikon kuliner Indonesia, sementara 6 lainnya mengangkat ungkapan lokal yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Inspirasi kuliner dalam koleksi ini antara lain berasal dari makanan khas daerah seperti batagor dan sate lilit, yang mana keduanya merepresentasikan kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki karakter berbeda dan berasal dari daerah dengan tradisi makanan masing-masing. Kehadiran koleksi ini ditujukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperlihatkan bahwa keberagaman budaya tanah air dapat menjadi sumber inspirasi dalam berbagai karya kreatif. Sementara di sisi lain, kuliner juga dianggap menjadi salah satu cara untuk mengenalkan cerita mengenai suatu daerah. Melalui inspirasi dari makanan khas dan elemen lokal, koleksi tersebut membawa ragam cerita Indonesia ke dalam bentuk aksesoris yang dapat dikenakan. Penggunaan elemen kuliner dan bahasa sehari-hari tersebut menunjukkan bagaimana hal-hal yang dekat dengan keseharian masyarakat dapat menjadi bagian dari representasi budaya. Ikon makanan dan ungkapan daerah yang akrab kemudian diterjemahkan ke dalam desain dengan karakter yang ringan dan playful. Koleksi Jibits Comb edisi Indonesia mulai tersedia untuk pemesanan melalui situs resmi Crocs Indonesia pada 10 Agustus 2026 dan tersedia di gerai Crocs Indonesia mulai 17 Agustus 2026. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kanti-Kanti di kebersamaan kita di siang hari ini ya. Ada Edo Kondologi dengan Aku Papua, Kanti-Kanti ya. Iya, jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya, Kanti-Kanti. Beragam budaya, adat istiadat, bahasa, tarian, kemudian budayanya banyak, ya pokoknya tradisinya banyak, Kanti-Kanti, itulah Indonesia. Apalagi menjelang 17 Agustus ya, usia Indonesia sudah 81 tahun. Nah, mudah-mudahan kita nih sebagai generasi penerusnya bisa lebih baik, Kanti-Kanti ya, menjaga Indonesia ini sebaik-baiknya gitu, seperti dulu ya, hutannya rapi, hutannya bagus, rindang, Kanti-Kanti ya, sehingga tidak banyak menimbulkan bencana ya. Jadi ya, kita harus tetap jaga hutan lah, Kanti-Kanti ya, jangan ditebang, jangan digundulin gitu. Kalaupun misalnya digundulin, ditanam lagi, Kanti-Kanti, jadi ada reboisasi, ada penggantian lagi dari hutan-hutan yang sudah ditebang, Kanti-Kanti ya. Karena kan kalau misalnya ditebang, dihancurkan, dimusnahkan, habitat yang ada di dalam sana juga jadi marah ya, Kanti-Kanti ya, mereka juga jadi susah mencari makan gitu. Nah, ujung-ujungnya berkonflik dengan manusia gitu ya, mereka bisa lari ke pemukiman seperti itu untuk mencari makan karena tempat makan mereka sudah dihancurkan. Akhirnya mudah-mudahan kita bisa terus menjaga hutan, Kanti-Kanti, sehingga tidak ada bencana longsor, tidak ada bencana banjir bandang, Kanti-Kanti ya, karena hutannya udah digundul sehingga tidak ada lagi penahan air jika dari atas gitu, Kanti-Kanti ya. Jadi ya, mudah-mudahan kita bisalah terus menjaga hutan agar lestari.

0: sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
1: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
2: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
2: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
2: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Pro Jambi di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti ya di 30 dari jam 11 siang. Terima kasih untuk kamu, ganti-ganti masih di Pro 4 RRI. Dan yang namanya Dudsen ya, ganti-ganti pasti terus mengalami perubahan ya. Pokoknya ada aja fasi baru, kreasi baru, pokoknya berubah terus dari tahun ke tahun ya. Dalam hal apapun, baik itu busana, kemudian aksesoris, ataupun juga perintilan lainnya, ganti-ganti ya memang ada perubahan gitu. Dan beberapa tahun terakhir mungkin orang-orang mungkin suka dengan menggunakan tas lempang, ganti-ganti ya, yang berukuran kecil atau mini bag seperti itu. Dan ini biasanya sih menjadi pilihan utama ya. Kita bisa lihat di mana-mana orang biasanya bawa itu yang namanya tas lempang ya atau mini bag. Dan sekarang ganti-ganti berubah lagi, ganti-ganti ya, ternyata dari tas yang mini bag ke tas yang lebih besar ukurannya, ganti-ganti ya, dan bahkan mendominasi tren sampai saat ini, ganti-ganti ya. Dan ini menjadi pelengkap gaya bukan cuma perempuan, ganti-ganti ya, tapi juga kaum pria modern, ganti-ganti ya. Mulai dari tote bag, kemudian messenger bag, hingga tas tangan berukuran besar pun mereka punyai seperti itu ya. Dan semua ini juga semakin populer di kalangan para pecinta fashion tentunya ya. Iya, karena apa? Karena belakangan ini juga kita sering lihat artis, atlet, ataupun yang lainnya, ganti-ganti, hingga ikon dunia mode juga tampil percaya diri ya, membawa tas yang ukurannya cukup besar, seperti itu ya. Jadi semuanya bisa masuk, ganti-ganti ya. Dan aksesoris yang dulunya identik dengan fungsinya, kini menjadi bagian penting nih, dalam membangun karakter dan identitas.

0: Lutfi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
1: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
2: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
1: Ya, tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
2: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
1: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas sudah turun.
2: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
1: Iya, Bawel.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, ganti-ganti. Dan sebelum kita mengikuti tanda waktu melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kota Jambi dan sekitarnya, ganti-ganti kita akan menikmati beberapa lagu-lagu religi ya tentunya. Dan untuk waktu zuhur kita di jam 12 lebih 14 menit.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi...
2: Jambi Siang Iko.
3: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan kerajaan

Sriwijaya dan Kerajaan Melayu, terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks percandian Muaro Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokopasi.

Kemerdekaan adalah sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia, yakni dengan cara mengabdi untuk negara, melestarikan budaya bangsa, berkompetensi meraih prestasi dalam segala bidang, dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar adalah cara kita mempertahankan dan mengenalkan bahwa Indonesia telah merdeka.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut Huan San. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama Ngang San. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi. Dan selanjutnya, ganti-ganti kita bergabung dengan Perumpat RRI Jakarta di siaran berjaringan Nusantara edisi Haji.
2: Abang-abang Kepulauan Seribu Pesta Rakyat di Selasa hari memperingati ke-8 Indonesia. Seribu Jar Kurnia mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadiri kegiatan sosial, cek kesehatan gratis, dan bazar. Persiapan dilakukan melalui koordinasi yang melibatkan unsur lain untuk memastikan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Suku Dinas Ekonomi Kreatif Kepulauan Fahri Fahri Pesta Rakyat memadukan hiburan bahari dan ya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Ibu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengnya.

0: Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram, sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bang Jojo, apa
0: iya,
1: kabar?
0: Baik, gimana sehat di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
0: Oh mendung, ini enak banget ya. Kita mah udah jadi panas sih.
1: Tapi tidak di dalam studio kan?
0: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
1: Oke.
0: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
1: Temanya ini tentang ritual, Bang Jojo. Ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
0: Oh gitu.
1: Dan acaranya ini besok.
0: Besok
1: pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
0: Oke. Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
1: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus. Dia di bulan-bulan lain begitu yang berkembang.
0: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
1: hadir
0: nih Kak Diza?
1: Di studio sudah hadir.
0: Oh, sudah hadir ya.
1: Pukul 14 bahkan.
0: Oh, alah.
1: Iya.
0: Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya, Kak Diza, sudah ada dengan siapa di sana?
1: Ada Pak Suhirman namanya.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siap ya, ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Po, pendengar Perempat, terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya. Kak Diza,
1: mandi
0: ya?
1: Itu mandi ya.
0: Siap dah kalau gitu. Dan
1: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
0: Oh gitu, siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga
1: ya.
0: Pak Syirman, nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
1: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram, suara Budaya NTB, suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Diza Fauzi. Menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara, dimanapun bisa menyimak kanal kami, yaitu di kanal Perempat Mataram, suara Budaya NTB, suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber, yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
0: Oke, ini sepertinya sambungnya terputus ya, pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita, dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau kita

0: Kan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
1: Sudah turun temurun berarti
0: dari
1: ya?
0: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam, kita tidak tahu yang di situ.
1: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa, dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
0: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
1: Satu hari jadinya. Yeah, ya?
0: Satu hari pas hari Rebo itu saja di bulan Sapar itu.
1: Oke, okay. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
0: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
1: Jadi intinya tolak bala di situ ya, yeah. Pak Sirman ya. Yeah. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
0: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
1: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu, atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya, kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
0: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
1: Oke, okay. Berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
0: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
1: Jadi leluasa ya,
0: leluasa.
1: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya di tempat itu yang disebut dengan Kemalik.
1: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
0: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
1: Oh, dari 99 nama Allah ya.
0: Nama Allah Asma.
1: Asmaul Husna.
0: Ya, itu nama Allah. Tempat

0: pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
1: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya, Pak Sudirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
0: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
1: ada dulang penamat juga ya?
0: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
1: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya. Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya, Pak Sirman ya.
0: Pakai dulang kayu itu kan.
1: Oh, masih ada dulang kayu. Dan tutupannya tuh warna merah ya, Pak Sultan ya.
0: Masih di situ.
1: Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
0: Ada.
1: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
0: Jadi tetap itu kita laksanakan, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, yaitu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
1: Ada prosesi seperti itu juga ya.
0: Ada.
1: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
0: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya. Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
1: Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
0: Selalu itu ada itu, selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau Rebo Bontong itu.
1: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
0: Memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
1: Seperti apa ketentuan?
0: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
1: hasil bumi ya?
0: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang.
1: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri.
0: Tidak memaksakan gitu. Diri.
1: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Biasanya Mandi Sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
0: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari Rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
1: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
0: Jadi kalau bahasa, kalau
1: apa
0: dulu,
1: ada makna khusus di balik semua itu?
0: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu sih. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali kedepannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
0: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika Rebo Bontong itu apa sih Pak Sirman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti dari penggerak kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu, baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi Rebo Bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
0: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
0: Misalnya untuk pengobatan.
1: Diniatkan ya?
0: Iya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Itu sering kita laksanakan itu, bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 9 gitu.
1: Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, jumlahnya 99, angka kesempurnaan ya. Ya menarik, Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Gak apa-apa, siap. Jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak, benar perombat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini, ritual Rebo Bontong ya Bang Pak ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perombat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Nanti kita akan buka line interaktifnya di perombat Jakarta ataupun di perombat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perombat. Dan tentunya masih dimari di perombat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae saya. Nongkato Merua Sasambo Masopo.

0: Minar Maita Chua Kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kadiza kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kadiza?
3: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum, Kak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya?
4: Iya, sorry. Dengan Cigu ya, Jakarta
3: iya.
4: Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung, Cigu.
4: Cigu ya, dengan di Jakarta, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu. Dipercepat boleh ya, Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya
3: Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak
3: Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Suhirman.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Cigur ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah. Apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh. Ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolong bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Junyo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu ya? Iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong. Jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya, Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Tadi kalau tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ah, ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan lain sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan ada, ya? Kalau itu ada tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan mubur putih, kemudian mubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk mubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya mubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan kedepannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar. Maka kita melaksanakan yang namanya mubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu atau minggu terakhir itu kita laksanakan mubur bea dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur putih dan mubur bea ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo gitu.
2: Ketika jadi banyak yang kita... cuman bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kaliza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompet Jakarta, Kaliza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan mandi Safar katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali.
3: Tadi itu sempat disebutkan ya waktu rehat, kolbuta itu dari kolbu, dari kolbu, hati.
5: Bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan.
3: Gitu ya.
5: Ada, ya, orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih, segala macam yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut. Kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya. Kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga itu namanya gerojokan. Saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya. Di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat
3: ada. Ada beras kuning juga.
5: Dipakai

0: terhindar
1: dari
2: bala, dari bala gitu ya.
1: Dan bencana ya.
0: Karena kan itu biasa kalau apa namanya pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
1: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya. Betul. Menjelang apa namanya tadi hari di sana gitu
1: bulan
2: ya.
1: Bulan Safar
2: gitu ya.
1: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul gitu.
2: Karena banyak makanan ya.
1: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti
1: masyarakat itu saling di, berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran.
1: Lebaran juga
2: sama.
1: Iya.
0: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Oke.
0: Ya, 10 kali. Iya. Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid sudah tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
1: Apa? Kok?
0: Petangan.
1: Petangan itu apa?
0: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
1: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
1: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
1: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
1: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang puasa. Lebaran.
2: Iya, puasa, Lebaran, itu pada bebersih dulu tuh, ya, mandi di sungai, kayak gitu-gitu. Iya, dah.
1: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang Jojo.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya, soalnya isi gedong-gedong semua.
1: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya, masih ya.
2: Masih.
1: Ya, termasuk di Lingsar ini, sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
0: Iya, air panjang umur.
1: Iya.
0: Air Surgawi yang di, kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di kita dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air dari situ.
1: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
0: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
1: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis ya, air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK air minum dalam kemasan
2: Betul Pak Suherman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
0: Di Narmada sih itu anaknya kan. Iya. Nah, dari Narmada air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
1: Nah, kan seperti itu
0: Bang Jojo. Punya air Lingsar namanya Narmada.
1: Iya. Itu strategi pemasaran, tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang umur ya.
0: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegira, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini. Tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Ada keberkahan

0: pencerahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
1: Oke, siap. Ya. Khadijah di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
2: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
0: Di
2: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
0: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai pamangku, itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 dan ke-10 di situ. Dari mangku pertama dulu.
2: Pak Sirman, pamangku keberapa sekarang?
0: Saya kekiaian dari.
2: Oh, kekiaian.
0: Ya, dari kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
2: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
0: Ada 5 tahun lebih.
2: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
1: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Prof, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Taher di Mulukutara Bonjo.
1: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, assalamualaikum Bang Nasubir, mana?
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu mereka mandi safari ya, di sini juga daerah Mulukutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
2: Rebo Bontong.
1: Jelas. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau punya di sini ada gitu.
1: Oke, siap. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syairman.
2: Ya, silakan. Inti-intinya saja, jadi satu intinya, setengah menit Pak?
0: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
2: Jadi balik ya Pak ya?
0: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat, dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
2: Oke. Okay. Iya, jadi itu ya.
1: Seperti itu ya.
2: Yang tadinya kesialan diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan keberuntungan begitu Bang Jo. Iya, itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya.
1: Oke. Siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statementnya terkait tema kita di hari ini.
2: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statementnya Pak Sirman, silakan.
0: Iya, jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakat leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
2: Iya.
0: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik. Karena innamal a'malu binniatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
0: Jadi,
2: begitu.
0: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya, dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi rebo bontong atau mandi safar di bulan safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita sama.
1: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
2: Iya, sama-sama.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
2: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
1: Oke, jadi pendengar Perempat ya, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Eko sampai ke jam 3 sore, Kanti-Kanti ya. Tadi kita sudah bersama di siaran berjaringan Nusantara bersama dengan Perempat RRI Jakarta dan Perempat RRI Mataram, Kanti-Kanti ya. Kita kembali ke lagu-lagu daerah, Kanti-Kanti, dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Eko di Perempat RRI Jambi.

0: do do da hi di bunga ni kuki kama bersamporan.
1: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian bahkan sampai ke luar negeri.
2: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
3: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
4: Sendiko dawuh, Paduka.
2: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
5: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
2: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di Jambi Siang Iko. Kanti-Kanti ya, bersama saya Elis dan tentunya bersama rekan teknik ya. Di luar sana, Kanti-Kanti, cuaca kadang-kadang panas menyengat, kadang-kadang adem, terlindungi cahaya mataharinya oleh awan ya. Dan yang pasti jam-jam krusial saat ini. Tapi ya semangat sajalah untuk menyelesaikan tugas ya Kanti-Kanti, karena waktu untuk balik juga sebentar lagi. Tapi kalau misalnya kita tidak merasakan itu, pasti waktunya akan cepat berlalu dan kita akan sampai di jamnya pulang kantor Kanti-Kanti ya. Semangat untuk saat ini ya. Iya, dan di satu informasi lain Kanti-Kanti, 3 tahun lalu hasil jajak pendapat di Kanada itu menunjukkan kesenjangan tingkat persepsi positif yang sangat lebar antara Amerika Serikat dan Cina Kanti-Kanti ya. Namun pada musim semi tahun ini, tingkat persepsi positif terhadap Cina di Kanada juga sudah melampaui Amerika Serikat Kanti-Kanti ya, yakni mencapai 44% dibandingkan 33%. Ya, di mana perubahan tersebut menjadi sangat-sangat mencolok karena terjadi bukan di negara yang jauh, melainkan di salah satu sekutu dan mitra ekonomi terdekat Amerika Serikat. Kanti-Kanti ya, di mana fenomena ini juga menjadi gambaran paling jelas dari perubahan yang jauh lebih luas dalam studi Pew Research Center pada Juli yang melibatkan 42.151 responden dewasa. Dan Cina itu dipandang lebih positif daripada Amerika Serikat di 25 dari 36 negara yang disurvei. Ya, Kanti-Kanti, di mana daya tarik Cina itu berawal dari pencapaiannya di dalam negeri, di mana selama lebih dari 4 dekade Cina berhasil mengangkat hampir 800 juta penduduk keluar dari kemiskinan, dan Cina membangun jaringan kereta cepat terbesar di dunia, bertransformasi menjadi kekuatan manufaktur, serta muncul sebagai pemimpin global di bidang kendaraan listrik, energi terbarukan, dan layanan digital. Dan secara keseluruhan, Kanti-Kanti, berbagai pencapaian tersebut menggambarkan kisah yang lebih besar bahwa Cina berulang kali mengubah rencana pembangunan jangka panjang menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam hal pendapatan, mobilitas, dan juga kehidupan sehari-hari. Ya, dan tentunya juga Kanti-Kanti, rekam jejak tersebut memiliki arti penting di tingkat internasional karena banyak negara-negara yang sedang berupaya mengatasi masalah-masalah praktis yang sama dengan yang pernah dihadapi oleh Cina, seperti bagaimana membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja di sektor industri, dan mengurangi kemiskinan serta membuat teknologi baru terjangkau.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Rang, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Sahabat budaya, saluang sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik bernyanyi.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Kati-kati dimanapun berada, kembali lagi saya Ahmad Baihaqi akan menemani kanti-kanti ya untuk edisi siar hari ini ya. Selasa 11 Agustus 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Baik, kanti-kanti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa kanti-kanti, untuk kali ini saya akan temani Anda di acara Prodangdut. Untuk tema hari ini ya, pelayanan prima masyarakat bahagia. Nah, tentunya ini berkaitan dengan pelayanan publik ya. Pelayanan publik seperti kita membuat KTP, membuat SIM, membuat KK ya. Terusnya juga pelayanan kesehatan seperti pembuatan BPJS atau ketenaga kerjaan ya. Kalau pelayanannya bagus tentu masyarakat pasti bahagia ya. Baik, kanti-kanti kita akan buka di 0811-670-79920. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Mbak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah.
1: Apa tema kita tuh masih kayak tadi pagi ya?
0: Iya, temanya masih sama lah, berkaitan dengan pelayanan publik. Tapi ini pelayanan, kalau pelayanannya bagus masyarakat bahagia. Apa betul demikian?
1: Betul sekali. Oh. Itu.
0: Iya, jangan begitu kita melakukan pembuatan apa gitu, misalnya pulang gerutu ya, jangan begitu ya.
1: Ya jangan sampai.
0: Tapi kita kalau bisa ketika sudah dilayani, wah mantep pelayanannya, cepat banget, selesai 5 menit selesai.
1: Kasih komen dong.
0: Oh iya dong.
1: Kasih 5 bintang.
0: Ah, kasih 5 bintang ya.
1: Kita banyak pelayanan bagus, kita kasih 5 bintang.
0: Tapi kalau pelayanan yang gak bagus, kita kasih 1 bintang.
1: Oh, berhenti aja, bodo-bodo amat lah.
0: Baik, mudah-mudahan lah pelayanan kita di Jambi ini semuanya bagus lah ya.
1: Amin. Kemarin tuh nggak ada KTP, cuma IKD aja lewat online kan. Di kantor lurah tuh. Kita udah IKD kemarin.
0: Jadi melalui online ya.
1: Iya, tapi kita langsung bawa HP kita ke kantor lurah.
0: Oke.
1: Kita nggak tahu. Sini mau saja dari sana aja bu.
0: Iya. Cepat
1: jadi
0: ya.
1: Jadi masuk semua anak-anak yang ini kan bisa masuk semua itu.
0: Oke.
1: Begino.
0: Jadi cepat kan, nggak terlalu lama-lama
1: iya,
0: kan?
1: Nggak usah lama-lama, jangan tunggu lama-lama.
0: Asik.
1: Nah itu baru mantap laguku.
0: Oh, jangan tunggu lama-lama ya.
1: Ya lagi bikin pempek, Mbak.
0: Wesh, mantap. Jangan tunggu lama-lama, cepat anterin, bawa ke sini.
1: Amanlah, Mbak. Ini ada pesanan pula,
0: Mbak. Alhamdulillah.
1: Ya, capek-capek dikerjain juga.
0: Ya,
1: capek benar, cuman ya dikerjain juga.
0: Capek tapi kan menghasilkan dong.
1: Iya, menghasilkan duit. Tapi jaga pola kesehatan, tapi jaga kok baik.
0: Iya dong, harus dong, itu penting.
1: Iya dong, Mbak. Salam buat Mbak aja lah, Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga ya. Mudah-mudahan usahanya selalu lancar. Pastinya iyalah ya, kalau pelayanannya bagus, masyarakat tentunya bahagia. Nggak usah ditanya pun pasti bahagia ya. Hai, ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Sore kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Satu orang sehat semua.
0: Wah, iyalah betul. Iya, kalau kita kurang sehat, kita bawa ke rumah sakit pun banyak biayanya.
1: Betul.
0: Makanya kalo sehat itu mahal.
1: Betul.
0: Makan
1: gak enak, sekali gak enak.
0: Iya, benar, semuanya gak enak.
1: Iya.
0: Iya, memandang orang pun kalau lagi sakit agak enak juga.
1: Apalagi kalau sakit gigir.
0: Aduh.
1: Oke, temanya
0: nih pelayanan prima, masyarakat bahagia. Benar gak begitu? Kalau pelayanannya bagus, ini kita membuat SIM atau apa gitu kan? Apakah senang?
1: Benar banget.
0: Benar banget ya.
1: Kita kalau datang ke satu kantor, disambut dengan senyum.
0: Gitu. Berarti pelayanan apa namanya sapaan juga harus bagus juga ya? Jangan cemberut aja. Ya, baik. Alhamdulillah. Enggak ada kendala ya.
1: Lagunya baik.
0: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
1: Masa lalu jumpa kadang-kadang enak, kadang-kadang enak, baik.
0: Ah, terus?
1: Jadi aku minta lagu
0: Masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu ya.
1: Betul.
0: Oke, siap-siap. Oke, silakan.
1: Buat Putra Bulat Tiga. Buat Mas Ama Tamanda.
0: Iya.
1: Armi Muta.
0: Iya.
1: Ija Gita Kampuda.
0: Iya.
1: Abdullah Amarkan Ambalistur Kasim RTM.
0: Iya.
1: Arfani Batur Hikmah.
0: Iya.
1: Terus kemudian ada sama Alimino Menjadah sehat lalu.
0: Amin.
1: Benar lagi. Kak Butek Tero Ika Sendi Mama Elo.
0: Iya.
1: Iya. Terus Anika di Sungai Toma. Kapal Naila di Bukit Kali.
0: Iya.
1: Cinta di Palimo, juga di ujung. Buat semua Pak.
0: Siap. Baik.
1: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kembali untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Bayaki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bang Bahyak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di sini.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Jual. 11 ya.
0: Iya.
1: Tahunnya berapa 6 hari lagi?
0: 6 hari lagi ya.
1: Gimana cuaca,
0: di Jambi sekarang? Cuaca di Jambi sekarang ini lagi cerah panas.
1: Oh, berarti
0: sama. Sama ya.
1: Lampung juga. Kalau orang Lampung bilang gedoh.
0: Gedoh. Apa tuh?
1: Degoy itu artinya sama aja.
0: Oh, degoy sama aja ya.
1: Jadi lagi meratanya.
0: Oke. Kalau kalau panas banget bahasa Lampungnya apa?
1: Gegogawo.
0: Gegogawo. Kalau di Jambi kan
1: punya ini. Nanti aku minta lagu dingin aja lah.
0: Dingin. Dingin dari siapa nih?
1: Hamdan apa siapa sih?
0: Hamdan. Oh ya, Hamdan. Dingin ya.
1: Okay. Kalau di Jambi kalau panas banget tuh panas bedengkang.
0: Iya, panas bedengkang.
1: Dengar sih kalau acara belajar Sumba yang mau sama orang Jambi gimana tuh? Panas bedengkang kata Pak Udin. Kalau di Lampung panas nyeng-nyeng.
0: Panas nyeng-nyeng ya, aduh.
1: Ini satu cuaca cuman berbeda nama aja.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Artinya sama ya.
1: Itulah Indonesia ya.
0: Oke, baik. Baik, baik.
1: Ada lagunya tuh dingin ya, benar ya Bang Bayak ya?
0: Ada, tapi dinginnya ada dua loh dia.
1: Oh, ya dinginnya dua tuh kadang satunya tuh beda. Aku tuh pengen yang dinginnya tuh yang apa arti perkawinan.
0: Oke. Iya, iya, iya, iya. Oke.
1: Hatimu
0: gitu. Ada orang lain itu kan. Asik. Asik, asik.
1: Satu lagi kan ada yang dingin tapi beda bukan kayak gitu.
0: Iya, satu lagi dingin, dingin sekali malam ini. Ya.
1: Nanti aja lah kalau acara malam aja nanti.
0: Oke, siap.
1: Okay. Ya, salamnya buat Pak Udin di Jambi. Terus juga ada Bunda Wati Sargawi. Ada juga Bunda Yani, ada juga Bunda Nadia. Terus juga ada Bang Amar, ada juga Bang Rudi. Pokoknya buat semua-muanya aja lah tanpa terkecuali, enggak saya pilih-pilih. Lagi saya lagi ngopi sambil nunggu lagu dinginnya.
0: Wish,
1: ya Bang.
0: Mantap, mantap, siap.
1: Sehat selalu sekeluarga Bang, Bang Heki ya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum tabi pun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Empan yang ada di Lampung sana luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika hati dimanapun berada masih kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat semuanya.
1: Kalau dompet pastilah.
0: Insya Allah masih masih bisa dikondisikan.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah.
1: Okay. Apa temanya nih?
0: Tema kita hari ini pelayanan prima masyarakat bahagia. Ini ya, berkaitan betul, dengan pelayanan publik.
1: Ya, pelayanan publik itu yang sangat diharapkan oleh bagi masyarakat ya. Kalau pelayanannya sudah baik, jadi masyarakat puas. Nah, jadi mudah-mudahan semuanya jadi puas, sejahtera rakyat juga ikut jadi terangkat.
0: Wah, benar banget.
1: Kalau apalagi kalau saat seperti kalau kita lagi pada saat itu kan pelayanannya tidak memuaskan, nah kadang gimana lah yang
0: iya. Iya, pulang-pulang pasti gerutu kita kan.
1: Umum ya. Saya di rumah sakit, pengurusan-pengurusan misalnya surat menyurat bagaimana itu.
0: Betul.
1: Ya, kalau misalnya rakyat tidak dipersulit, ya itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat.
0: Benar. Kadang ketika
1: dengan bansos-bansos,
0: betul.
1: Itu juga salah satunya cara pemerintah untuk membuat masyarakat itu menjadi puas.
0: Iya, penting emang kalau pelayanannya baik, jadi, emang sangat diharapkan ya.
1: Iya, jadi jangan masyarakat itu dipersulit.
0: Benar.
1: Atau orang itu UUD lah gitu kan. Kalau udah itu lancar. Jadi kan mereka itu kan sebenarnya sudah digaji oleh negara, jadi sehingga menjalankan tugasnya mengabdi kepada apa kan masyarakat, ya paling membutuhkan sebenarnya.
0: Benar banget. Iya. Oke. Berarti memang pelayanannya harus baik lah ya.
1: Harus.
0: Oke, baik.
1: Namanya itu katanya kata sejambi bahagia.
0: Jadi itu. Iya, jadi kita harus jangan bahagia ya. Hanya
1: slogan aja itu.
0: Oke, siap Bang Ija. Mantap. Oke.
1: Mantap betul.
0: Ya.
1: Mantul ya.
0: Iya, udah bahagia mantap lagi kan?
1: Mantap lagi. Jadi jangan bahagia bukan hanya masyarakatnya. Bahagia dengan diberi bansos saja.
0: Iya, benar. Benar
1: banget. Pelayanan baik pada masyarakat juga membuat apa bahagia masyarakat.
0: Iya. Selain pelayanan, keramahan juga perlu ya, senyum, sapa ya.
1: Iya, senyum, humanis. Iya.
0: Jangan mukanya dilipat aja ya.
1: Iya. Aku main HP ya.
0: Aduh, asal karena macam-macam memang ya.
1: Ya, apalagi kan yang viral sekarang ini tuh Kang Ici. Yang apa itu yang dia menunggu kan dia pasien BPJS sampai 8 jam.
0: Oh iya.
1: Menunggu buat satu sampai dia meninggal.
0: Betul. Iya, pernah menang lihat saya.
1: Malah kan nakes-nakes segala macam itu komennya tuh malah tidak mendidik. Malah katanya kalau mau cepat, kalau mau kosong, kamar jenazah kosong.
0: Masya Allah.
1: Kan Bapak itu sebagai orang berpendidikan komunitas gitu.
0: Iya,
1: akhirnya setelah viral, minta maaf semua.
0: Udah viral baru minta
1: kan
0: maaf ya.
1: Dia sendiri rugi kan kalau sampai di apa dipecat.
0: Iya, betul.
1: Kan rugi sendiri cuma gara-gara tangan dulu apa komenan.
0: Iya.
1: Berhentikan kan?
0: Iya.
1: Sendiri.
0: Iya, karena nggak bijak kan?
1: Harus tidak dipikirkan dulu.
0: Oke, baik.
1: Ya ini bisa jadi mau juga.
0: Ya, mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran untuk masyarakat Jambi lah ya.
1: Iya, betul. Mm-mm.
0: Jangan sampai terjadi seperti itu.
1: Iya, khususnya di Kota Jambi ini.
0: Ya. Baik, baik, baik. Oke, siap Bang Ijal, mantap, keren, keren.
1: Lagunya belum ya?
0: Belum, apa lagunya nih?
1: Lagunya kalau gitu apa ya? Saya no comment aja lah kalau gitu ya.
0: No comment ya.
1: Ya.
0: Padahal tadi panjang ya,
1: benar. Bukan saya yang komen itu ya. Saya soalnya no comment.
0: No comment ya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Pengisi selamat sore, selamat
0: ya.
1: Kita sehat selalu keluarga ya.
0: Amin.
1: Buatnya Rudy yang ada di sini, buatnya Tandrin.
0: Iya.
1: Kakak Buset, Mbak Andrea, waktu itu sama MNHG yang jadi sila, jadi selia juga ya. Ya, buatnya Amar, Mas Renggang, Bang Renggang, Bang Alimin, kemudian Mbak Nadianya juga ya. Buatnya Armin Muda juga. Buatnya Mbak Ija juga di Murim Barat. Buatnya Tina di Kampar, buatnya Anissa Sumatauman juga. Irusli, Citra Kultijan juga ya. Iing Abdullah juga. Buatnya Hamzah Yusuf, buat yang di Jembatan Mas juga, Putra FPN. Buatnya pokoknya buat yang jauh-jauh sebenarnya, buatnya Bang Nasru juga.
0: Baik.
1: Semua-semua juga sebenarnya, salam tempat dia dari Kasang Puda ya, thank you ya.
0: Baik.
1: Buat di Kasang Puda ada referensi sama di Muslim juga.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya untuknya Bang Izal yang sudah bergabung juga luar biasa ya. Makanya memang masyarakat semua mengharapkan pelayannya baik ya, terutama keramahan, senyum, juga kalimat-kalimat atau perkataan yang baik ya, yang bijak juga. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan ya. Yang ingin bergabung bersabar, nanti kita sapa kembali. Kita juga sambil menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan salawat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Baik, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi, tentunya masih di acara Prodangdut. Baik, ketika nanti kita akan sapa kembali ya di 08116707 99220. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada di
0: Muksin
1: di sini.
0: Siap.
1: Apa di kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya, sehat, dan juga kita menjelang lagi kita hari kemerdekaan lagi, Bang.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan kemerdekaan ini betul-betul kita menikmati kemerdekaan ini, Bang.
0: Amin, ya Allah.
1: Iya, soalnya kalau kita merdeka masih juga ada tekanan-tekanan itu, Bang.
0: Iya, belum merdeka, benar banget. Ketika masih
1: jadi yang dikatakan merdeka itu betul-betul kita nikmati gitu, Bang.
0: Benar. Masyarakat Indonesia semua menikmati. Oke, siap.
1: Lagunya Bersua Kembali, Bang Iki.
0: Bersua Kembali,
1: Nayu Maimunah.
0: Baik, siap.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Terutama dan paling utama untuk Bang Behaki dulu.
0: Siap.
1: Selamat sore, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Buatnya juga Ayu di rumah tuh, di rumah Bang Behaki.
0: Iya.
1: Selamat sore juga dengan adik-adik di sana ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Tetap
1: dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin, ya Allah.
1: Buatnya Bunda Wati, apa kabarnya Bunda? Dapat ucokin ya, Bang. Bunda ya?
0: Iya, katanya.
1: Alhamdulillah, itu berarti dapat rezeki nomplok gitu.
0: Iya.
1: Walaupun capek sedikit, tapi kan menghasilkan itu.
0: Iya, betul.
1: Buatnya juga Teh Nadia ya, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dengan air minum ya. Buatnya juga aja.
0: Iya.
1: Buatnya juga Mbak Vero juga ya. Masuk Mbak Vero.
0: Masuk.
1: Buatnya juga Mbak Naila juga, kemana kadirimu Mbak Naila?
0: Iya.
1: Suaramu di perempat tidak ada, tapi aku pernah dengar di radio tetangga gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuma di perempat aja nggak masuk dia.
0: Baik.
1: Ya nggak apa-apa ya, Bang Behaki. Yang penting kan kita di mana-mana suka. Itu kan namanya merdeka, Bang.
0: Iya, betul banget. Betul.
1: Di mana-mana mau. Buatnya juga Mbak Ika ya. Monitorin kemarin juga di NB itu juga dia lagi karaokean waktu malam minggu, Bang Iki.
0: Di mana tuh?
1: Di NB.
0: Oke. Oke.
1: Buatnya juga Bang Amar, Bang Armi juga ya. Apa kabarnya? Buatnya Bang Ijal, Bang Abdullah, Bang siapa lagi, Bang Rudi juga ya. Buatnya si Rusli, apa kabarnya sih? Bagaimana tadi kita sih?
0: Iya.
1: Ini musim-musim kabar ini apakah subur gitu ya. Buatnya juga Bu Farida, Isya,
0: buatnya
1: ya. Buatnya Ayu di Maluku Tengah ya.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Nasrul. Buatnya Bancel Suardiansa, Fina di Kampar.
0: Iya.
1: Buatnya juga Mama Kembar juga, apa kabarnya, mudah-mudahan tak selalu. Bu Desira, Bu De, apa namanya, Bu Tiga ya.
0: Baik.
1: Di Kalanggulo, salam kenal dari Andi Moksum ya. Buatnya Bang Hamsa Yusuf juga.
0: Iya.
1: Buatnya Sir yang apa yang monitor pada sore hari ini tanpa dikecualikan ya, Basim yang pen perompak, Basim yang pen perompak yang penting sekarang sudah bisa monitor selamat sore.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Lagunya saya tujukan kepada seluruh pendengar yang monitoring pada sore hari ini yang berjudul Bersua Kembali, Bang Iki ya.
0: Baik.
1: Lagunya ditunggu, Bang Iki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mohsen yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali ganti-ganti kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum bestiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarmu saya?
0: Alhamdulillah baik-baik saja saya.
1: Sero jangan cemburu, ini
0: jangan, jangan lagi protening. Aduh, astagfirullah.
1: Temanya apa ini Bang Aki?
0: Apa tuh?
1: Temanya?
0: Temanya pelayanan prima masyarakat bahagia.
1: Oh.
0: Hmm.
1: Lagi tuh ya.
0: Nah.
1: Kalau saya masalah BPJS ini Bang Aki ya. Mohon maaf saja ini BPJS ini.
0: Hmm.
1: Saya pernah ngalami.
0: Hmm.
1: Itu tanya bapak dari mana dari situ.
0: Terus
1: sepertinya apa BPJS. Tanya temannya itu ada kamar nggak katanya.
0: Hmm.
1: Udah habis.
0: Iya. Yeah.
1: Terus saya intip, saya keluar kan, saya intip. Saya itu tidak pakai BPJS orang umum. Masuk di kamar bu, ada. Wah ini nggak benar ini. Yang BPJS ini kurang dilayani.
0: Gitu. Oh gitu, oke. Okay.
1: Cash and carry, ada uang, ada kamar.
0: Oke. Oke, okay, baik, baik. Nah,
1: itu tidak benar. Kita ini Bang Aki ya, kalau kita sakit Bang Aki ya, bukan obat aja untuk obat kita Bang Aki. Kalau orangnya baik, dokternya baik, bapak dari mana, apa, ya, mau dirawat di sini pak, urut-urut tuh, sebelum kita kan sehat Bang Aki.
0: Itu juga bisa jadi obat ya?
1: Kita sudah sehat.
0: Oke.
1: Itu, kalau pelayanannya bagus. Belum obat diminum, kita sudah sehat.
0: Iya, betul, betul.
1: Karena belayannya tadi keramah tamah tadi kita langsung sembuh.
0: Baik.
1: Nah itu yang kita masyarakat itu.
0: Okay.
1: Tidak. Bapak dari mana?
0: Kenapa
1: BPJS atau apa dulu?
0: Nah, ini. Iya, jadi dipilih-pilih ya kalau begitu ya.
1: Berapa tidak mau juga BPJS?
0: Oke, baik, baik. Oke.
1: Ya, lebih baik kita daripada ini.
0: Padahal kita menggunakan BPJS juga sebenarnya bayar duluan malah ya.
1: Iya, bayar dulu lah.
0: Iya, sebelum sakit kita udah bayar malahan.
1: Kadang-kadang kan pemerintah bayar.
0: Iya. iya baik.
1: Banyak yang tutup kan, enggak mau terima ditutup rumah sakitnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Terima lagi karena pemerintah lambat bayar atau harus bayar.
0: Iya.
1: Memang betul juga kan. Lambat bayar apa beli obatan dokter mau digaji, pekerja mau digaji gitu kan.
0: Benar.
1: Ya, mereka kan swasta.
0: Iya, betul.
1: Oh, jadi gak masalah. Nah, ya kalau omong-omong saya baca lagunya dari Sri Depi.
0: Sri Depi apa judulnya tuh?
1: Aku ingin jadi mataharimu.
0: Asik.
1: Lagunya spesial buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Dia lagi pulang tiket ini pas WA saya. Karena saya baru pulang tiket. Saya monitor ini katanya.
0: Oke.
1: Lagunya spesial buat Dika. Lalu monitor saya. Jangan lupa mandi sore. Sehat selalu,
0: panjang
1: umur rezeki bersama keluarga besarnya. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Pakai air hangat, jangan panas.
0: Iya, panas melepuh nanti.
1: Melepuh. Nah, biar sehat tuh.
0: Benar.
1: Itu buat kita saya.
0: Terus
1: siapa lagi yang telepon?
0: Oke.
1: Terus buatnya Tina,
0: Kita,
1: Vero, Ade, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu Cik, Bunda Yani, Bunda Jamila, Kak Anita, Siti Nadia dan Anjiminya, Bang Rudi, Bang Aju, Bang Gabat, Abdullah, Abarkan, dari CS, Putra Banten, Wak Utin, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Armi, Bang RTM, buat Bang Aki,
0: siap,
1: salam bahagia,
0: baik,
1: semoga panjang umur, rezeki,
0: amin ya Allah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala,
0: amin ya Allah,
1: untuk nonaku tersayang,
0: siap,
1: terima kasih,
0: sama-sama,
1: assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangan di Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Ya, mudah-mudahan pelayanan-pelayanan kita yang ada di Jambi khususnya nih ya bisa lebih baik lagi ya. Juga keramahannya, pelayanannya lebih baik. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mantap. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Baik. Oke, gimana cuaca di sana? Panas juga kah?
1: Panas sama.
0: Panas ya, sama ya.
1: Mulai air sudah mulai kering.
0: Udah mulai kering di sana?
1: Iya.
0: Masya Allah. Iya, belum ada tanda-tanda hujan sama sekali.
1: Belum.
0: Waduh. Di sini sih mendung-mendung ada, cuman turunnya enggak juga.
1: Iya, sama.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya, beberapa hari kita ada diturunkan hujan ya.
1: Lagunya masih Ki?
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Takut ngedrop nih, pasnya sudah mau error.
0: Siap, siap.
1: Lagunya Aku Bukan Pengemis Cinta.
0: Wah, siap.
1: Salamnya terutama buat Mas Eci, keluarga, keluarga, Pina, kru-kru kompa, dan masih tadi malam di masjid, ya kabarnya buat Mbak Melati yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh.
0: Amin ya Allah.
1: Terus banyak Naila, buatnya. Budayati, Mbak Solia, itu lupa tuh kalau nak nyebut Mbak Solia tuh, lalu padahal dia sudah ke rumah, jadi lupa terus. Nah, Mama Inaya, Papa Inaya, Ayah Wadawa, pokoknya buat semua lah tanpa terkecuali dari anak.
0: Siap, baik.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Dari saya yang tidak diinginkan.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Eki.
0: Siap.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Kang Puja Kesuma yang sudah bergabung juga luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kekurangan air. Iya.
0: Waduh, emang udah kering.
1: Ya?
0: Udah kering memang sumurnya.
1: Oh, pada kering, pada beli air.
0: Masya Allah.
1: Mandi air beli
0: ya, karang ya. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat diturunkan hujan lah ya.
1: Iya, hujanlah cepat. Jangan kering.
0: Tanaman pada mati. Kita juga pada kausan, kekurangan air.
1: Kepanasan.
0: Oke, baik. Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Lagunya minta Abangku Pulang.
0: Abangku Pulang.
1: Ya, ada kan?
0: Ada, siap.
1: Bang Bahati, selamat sore. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan keluarga sama dedeknya juga.
0: Amin.
1: Buat Bang Tengku Angsa. Angsa apa tadi?
0: Tengku Angsa?
1: Ya.
0: Mana? Yang tadi barusan.
1: Yang tadi siapa tadi?
0: Kang Puja Kesuma.
1: Oh, Bang Kesuma. Yang pertama, yang kedua?
0: Yang kedua ada Bang Adi Cakrawinata.
1: Oh, Bang Adi Cakrawinata. Oh,
0: iya.
1: Kenal. Di dalam gula. Terima kasih senggolannya.
0: Iya.
1: Buah Bang Rudi. Buah Budi Sila.
0: Iya.
1: Buah Butet. Buah Bang Ajo. Sama Tete juga. Buah Bang Ijal.
0: Iya.
1: Buah Bujang. Di Jembatan Mas.
0: Iya.
1: Buah Arman. Buah siapa lagi ya?
0: Iya.
1: Bang Armi. Buah Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Kawan-kawanku semua di Talanggulo.
0: Siap.
1: Buat Badia Purnama, Lilin, Remlan.
0: Iya.
1: Buat semua-semuanya lah di Talanggulo sama grup Loyor.
0: Siap.
1: Lagu ditunggu ya, Bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Mbak Solia yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali tetap bersama Perempat Jambi.

Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih di acara Prodangdut. Baik, ketika-ketika kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Dangdutan kemana?
0: Ah, biasa. Tempat biasa, kedangdutan kita.
1: Nggak perlu mama siro ya.
0: Itu dia, mau ke situ ya, nyari kue, nyari kue. Belum.
1: Oh.
0: Iya, dia marah sama saya, katanya payah, katanya gitu, susah katanya. Aduh.
1: Apa kabar Bang Mayak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Cuaca di sana panas juga kan?
0: Wah, adem dong kalau di sini.
1: Ya, tapi di luarnya maksudnya.
0: Di luar kipas-kipas saya, aduh, panasnya luar biasa hari ini.
1: Iya, sama lah.
0: Sama sudah ya.
1: Hampir setengah bulan tak pernah hujan lagi Bang Bayake ya.
0: Ada setengah bulan udah ya?
1: Hampir lah sudah.
0: Oh iya, udah cukup lama juga ya.
1: Iya, lama juga. Tapi iya, alhamdulillah kalau air tuh alhamdulillah lah lancar lah Bang Bayake.
0: Air sumur apa air apa?
1: Sumur bor. Kalau sumur biasa kemungkinan kalau yang berkurang lah airnya.
0: Iya, kalau sumur bor agak lumayan lah bertahan ya.
1: Iya, alhamdulillah lah lancar.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Lanjutnya lagunya nih Bang Bayadi.
0: Apa tuh lagunya?
1: Panggilan Cinta dari Pak Olga Yu dan Sylvia Ma.
0: Baik.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayaki ya. Selamat sore sama juga, semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Kemudian tadi yang sudah diwakili dengan Andi Nusin semua, tempat terkecuali dari Alton PZ, selamat sore. Dari Kesong Budak hingga ke rumah Mbak Tiro ya.
0: Wah, benar banget.
1: Di Kesong Budak, di Karisianti ya, dari Sungai Toman juga. Dari Simpang Tawat juga ya.
0: Siap.
1: Ada KDPS. Ada juga Rudi Singapti yang di Singapti ya. Selamat sore. Ada Izal yang Saudo yang di Kedong Budak. Ada Andi Mustin tadi ya. Semua ya. Ada Icari Sianti yang di Kedong Budak juga ya. Selamat sore. Ada siapa lagi ya?
0: Lagi?
1: Ada Amar Khan juga. Ada Alimin dengan Teh Nadia Purnamanya. Ada KDTE. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Nah,
1: untuk semua lah sampai tadi ke yang di Palima itu siapa Mbak?
0: Palima? Yang mana nih?
1: Yang di Palima.
0: Palima siapa ya?
1: Cinta.
0: Oh iya, Cinta.
1: Oke. Untuk semua tempat terkecuali dari Selamat sore untuk Bang Bayasi sama sore sama itu juga. Tadi semua sub yang pertama.
0: Yang pertama ya.
1: Keperempat Tanjung Pinang, kemudian keperempat Bandar Lampung bersama Bang Medi Irawan.
0: Oke, harus keliling dulu berarti.
1: Iya, baru masuk ke perempat Jambi. Saya untungnya Bang Bayaki sama sore sama petugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, selamat sore Bang Asri.
0: Selamat sore kembali Bang Tarkam.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat. mulai nih Bang Tarkam nih. Krekek-krekek. Oke, siap Bang Tarkam. Iya, suaranya agak jauh Bang Tarkam ini.
1: Cuaca di Jambi gimana?
0: Oh, cuaca di Jambi cerah, panas.
1: Alias angin.
0: Ah, iya, alias angin. Bener banget, panasnya luar biasa. Tapi kita syukuri aja ya. Boleh lagunya apa tuh?
1: Kursi pelaminan.
0: Kursi pelaminan biru ya. Oke, baik. Baik, terima kasih ya untuknya Bang Tarkam. Tapi sayang terputus di tengah jalan ya. Kembali kita sapa untuk Bang, ada siapa lagi di belakangnya Bang Tarkam ya. Pokoknya sehat selalu bersama keluarga. Baik, kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, asik-asiknya Arya dan Gede Gede Perempat.
0: Siap.
3: Bersama Ahmad Bayaci.
0: Baik, siap.
3: Bukan kesalahan saya yang nendang ya,
0: kesalahan
3: saya ya.
0: Bener banget.
3: Ini memang keberuntungan ini.
0: Betul banget, keberuntungan.
3: Iya, bukan salah saya, bukan Ahmad Bayaci.
0: Bener, ya. Bener.
3: Apa kabar saudaraku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di sini semuanya.
3: Cuaca Jambi masih diturunkan hujan apa belum?
0: Wah, cuaca belum diturunkan hujan kalau di Jambi.
3: Sama juga di Kepri ini, berarti bersahabat.
0: Bersahabat kita.
3: Oke, langsung lagu.
0: Oke, siap.
3: Lagunya dari Mansur S ya.
0: Apa judulnya?
3: Hilang emas dapat permata.
0: Hilang emas dapat permata. Oke.
3: Kalau Bung Ahmad Bayaci suka emas atau permata?
0: Oh.
3: Pilih emas
0: iya,
3: atau permata?
0: Pilihan yang sulit kayaknya ini ya. Pilihan yang sulit bagi saya nih.
3: Iya yang sulit. Pilih aja dua-dua.
0: Mau emas permata lebih bagus ternyata ya.
3: Iya.
0: Aduh. Dua-duanya aja lah.
3: Oh mantap. Iya. Berarti ini kan setia berarti. Mau. Oke, kirim-kirim ya.
0: Oke, silakan.
3: Pertama untuk Ahmad Bayaci selamat tugas, tetap salam sehat.
0: Uh-uh.
3: Turbo Akro Prompet yang lagi bebas tugas ya.
0: Baik.
3: Ya, salam sehat, dipermudahkan segala urusan.
0: Amin.
3: Terus buat pendengar yang dari awal ya, saya enggak jemput satu-satu karena kita ini udah penghujung tua ya.
0: Betul.
3: Menghemat waktu, nanti kalau saya banyak-banyak pulang nanti lagunya enggak bisa dihadirkan, waktu kita sudah sampai 17 ya.
0: Baik.
3: Terima kasih Bung Ahmad Bayaci, pulang hati-hati.
0: Baik.
3: Salam bersama keluarga tersayang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Tengku Ardiansyah yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Kalau cuaca memang sepertinya memang merata ya, musim kemarau.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempol jadi apa ini?
0: Aduh, jadi apa kira-kira? Alhamdulillah.
1: Merdeka enggak?
0: Hah?
1: Merdeka.
0: Merdeka. Mana?
1: Merdeka kesehatan aja.
0: Ya, penting merdeka kesehatan dulu. Betul. Alhamdulillah sehat.
1: Semoga sehat semua ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau gitu langsung ke lagu aja ya.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
1: Teman jadi nyaman.
0: Teman jadi nyaman.
1: Iya, oke. Salamnya buat semua aja ya.
0: Oke.
1: Dari Atam
0: Telbet
1: ya.
0: Baik.
1: Tempatku terutama untuk Mas Alimin dulu ya.
0: Oke.
1: Dan Muki.
0: Iya.
1: Lagi ditunggu. Terima
0: baik
1: kasih waktunya. Hati-hati pulangnya ya.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyate Nadia Purnama yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga dan usaha juga lancar ya. Baik, ketika nanti kembali kita sapa satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Aloha.
0: Aloha. Al-Azim. La ilaha illallah.
2: Pantengku tolong dong urut tanganku supaya jangan bengkok, Bang.
0: Malu.
2: Oh, pantengku.
0: Astagfirullah.
2: Dari pertama itu baru absen itu sampai sekarang ya.
0: Aduh,
2: Allah.
0: Dari pertama sampai terakhir.
2: Ayo Allah, Kak Peru, tolong dong Kak Peru. Sudahlah yang miss
0: kalah
2: kuning, kesal mau enggak?
0: Iya, kesal, kesal. Pokoknya pada kesal semua sama saya nih, kesal ya. Oke, siap. Gak apa-apa.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Yang penting sabar ya.
2: Sabar, ada masku namanya Sabar di Bangkok.
0: Oh, Mas Sabar ya. Assalamualaikum.
2: Ya Allah.
0: Nah, oke, kita langsung ke lagu aja kayaknya ini.
2: Apa? Tirai Cinta aja.
0: Tirai Cinta.
2: Iya, lagunya untuk Bang Tengku Ardianta ya.
0: Siap.
2: Sama yang untuk yang Misko.
0: Siap.
2: Mas, salam mobil semua aja lah Mas, biar diputer lagunya Mas ya.
0: Oke, siap.
2: Pada Mas Tar, pulang hati-hati, jaga mata, jaga hati ya.
0: Baik.
2: Langsung pulang ya. Jangan ke rumah KPR ya.
0: Siap.
2: Kak Vero, masuk dong.
0: Kak Vero, tidur aja Kak Vero.
2: Bang Baiki mau
0: siap
2: keselilin dia.
0: Oh, kapan tuh?
2: Malam ini lah.
0: Woy, mantap.
2: Tanggal 17 aja.
0: Oh, pas
2: hari ulang tahunku.
0: Oh, pas pula tanggal 17 ya. Yang ngeramain se-Indonesia itu.
2: Makasih. Ya Allah,
0: okay.
2: Salam.
0: Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Baik, ketika nanti dimanapun berada, terima kasih untuk hati-hati yang sudah berpartisipasi di sore hari ini ya, tentunya di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat ya, dan dimurahkan rezeki kita semuanya. Untuk nanti-nanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya masih terus menemani nanti-nanti nantinya hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 4 Jambi.

kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Petang Iko.

Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran, dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 25 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti kami akan temani ganti-ganti di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda.

daya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau PAN-RB Rini Widiantini menerima audiensi peserta magang nasional. Ia berpesan para peserta magang bukan sekedar menjalani pengalaman kerja, namun juga bagian dari proses pembangunan tata kelola pemerintahan. Selama 6 bulan ke depan, para talenta muda tersebut akan belajar langsung dari dapur kebijakan birokrasi nasional. Mereka menyaksikan bagaimana sebuah kebijakan dirancang, dianalisis, dikoordinasikan, hingga diputuskan untuk menjadi melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, animo program magang terbilang tinggi. Terhitung terdaftar sekitar 505 pelamar yang mendaftarkan diri selama 100, di mana 156 diantaranya melaju ke tahap seleksi wawancara. Pada bagian akhir terdapat 74 peserta terbaik terpilih melalui proses seleksi yang kompetitif dan berbasis merit. Para peserta memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam. Mereka memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hari ini menekankan program magang di Kemenpan RB menawarkan perspektif yang tidak ditemukan di tempat lain. Perspektif tersebut yaitu memahami cara kerja negara dari pusat kebijakan aparatur dan reformasi birokrasi. Selain itu juga fokus pada birokrasi pemerintahan. Nah, nanti-nanti selama masa magang, peserta akan terlibat dalam berbagai bidang tugas strategis kementerian, mulai dari perumusan kebijakan publik, analisis data, hukum, dan regulasi, pelayanan publik, transformasi digital, hingga komunikasi publik. Dengan adanya keterlibatan langsung, para peserta diajak memahami kompleksitas pengambilan keputusan birokrasi, khususnya dari dalam birokrasi pemerintahan. Rini menegaskan, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah tidak bekerja berdasarkan intuisi, apalagi mengikuti viralitas di media sosial. Selain dari sekedar kehadiran fisik, Rini berharap 6 bulan magang menjadi ruang tumbuh bagi para talenta muda. Terlebih mereka adalah calon penggerak masa depan bangsa.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Dimanapun berada, masih kembali kami akan hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, ekspor kopi olahan Indonesia saat ini masih berada di peringkat ke-19 dunia. Padahal Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Demikian dikatakan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fazarini Punto Dewi. Nah, ganti-ganti Fajar ini mengatakan pangsa ekspor kopi olahan Indonesia di pasar global mencapai sekitar 1,2%. Kondisi tersebut berbeda dengan posisi Indonesia sebagai eksportir biji kopi yang berada di jajaran 5 besar dunia. Menurut Fazar ini, 7 negara teratas dalam ekspor produk turunan kopi didominasi negara-negara Eropa. Bahkan dari 10 besar pemain kopi turunan, hanya satu negara di luar Eropa, yaitu Tiongkok. Padahal Indonesia memiliki ketersediaan bahan baku kopi yang cukup kuat untuk mengembangkan industri pengolahan. Karena itu, penguatan industri kopi olahan dinilai penting untuk memperbesar kontribusi Indonesia di pasar global. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menargetkan ekspor Indonesia mencapai 315 miliar US dollar pada 2026. Menurutnya, ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Wakil Menteri Perdagangan menambahkan ekspor Indonesia pada Juni 2026 tercatat 25,4 miliar US dollar. Ini berarti meningkat 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi sementara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

Ra Amelinda SPAMKes, bintitan bukan dipengaruhi oleh makanan tertentu seperti telur. Pencetusnya karena infeksi atau adanya iritasi. Faktanya, konsumsi telur setiap hari justru baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak di masa pertumbuhan, bisa mencegah stunting.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa...
1: Minasyaitonirrojim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 16 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika nanti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan Festival Golo Kue di 2026 menjadi ruang perjumpaan antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival tersebut dinilai turut mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan.

saat membuka festival Golok Kowe di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Widianti mengingat kembali pertanyaan yang disampaikan Keuskupan Ruteng 5 tahun lalu. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana Labuan Bajo dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi akar kehidupan masyarakat. Menurutnya, kekuatan Festival Golok Kowe terletak pada kemampuannya menghadirkan Labuan Bajo secara lebih utuh kepada wisatawan. Pada saat yang sama, masyarakat tetap ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan identitas daerah kepada dunia. Widianti mengatakan pengakuan Festival Golok Kowe sebagai salah satu ajang unggulan nasional berjalan seiring dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pada penyelenggaraan 2025, Festival Golok Kowe menarik lebih dari 45.000 wisatawan. Kegiatan tersebut juga melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, dan 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar. Widianti mengapresiasi Keuskupan Ruteng, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Festival Golok Kowe. Ia berharap festival tersebut terus menjadi bagian dari perjalanan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Kita nikmati terlebih dahulu ya irama yang bernuansakan islami, sampai kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Dimanapun berada tentunya masih bersama Perempat Jambi ya, untuk ganti-ganti yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui frekuensi FM 99,2 MHz.

Kembali ganti-ganti kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Agama atau Kemenag tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan keselamatan santri merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Lingkungan pendidikan diharapkan memberikan rasa aman sekaligus mendukung tumbuh kembang santri. Draft pedoman tersebut dibahas pada 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, unsur pesantren, serta pegiat perlindungan anak. Pelibatan berbagai pihak dilakukan untuk memperkaya perspektif sekaligus memastikan pedoman disusun secara komprehensif. Pembahasan melibatkan antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bareskrim Polri. Selain itu, ganti-ganti turut dilibatkan Majelis Masyaikh Kerabita Ma'ahad Islamiyah Nahdlatul Ulama, Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia, serta unsur pesantren. Basnang juga mengatakan perlindungan santri perlu menjadi bagian dari tata kelola pesantren. Menurutnya pesantren tak hanya berperan menghadirkan pendidikan berkualitas, tetapi juga memastikan para santri dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Pedoman tersebut diarahkan tidak hanya sebagai mekanisme penanganan ketika terjadi persoalan. Kementerian Agama juga menempatkan aspek pencegahan sebagai bagian penting dalam membangun sistem perlindungan santri. Melalui pedoman itu, pesantren diharapkan memiliki kemampuan menggali atau mengenali potensi risiko sejak dini, mencegah kekerasan, serta menyediakan mekanisme perlindungan apabila terjadi persoalan. Basnang menekankan sistem perlindungan tersebut tetap perlu memperhatikan karakter dan tradisi pendidikan pesantren. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani ganti-ganti nantinya di Jambi Malam Iko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan?
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko.
2: Akulah pendekar yang tak tertandingi, Ciat.
3: Akulah ksatria yang sakti mandraguna, bukan kau, Ciat.
2: Hai Kisana, kalau kau berani, terimalah sabetan parangku ini.
3: Parangmu bukan yang sakti, tapi parangku ini senjata yang sakti.
2: Ciat, jangan lari kau.
4: Ciat.
5: Hei, kenapa kalian berdua? Jangan berantem. Aduh, pakai senjata tajam pula.
2: Kami lagi main perang-perangan, Nek.
5: Eh, senjata itu bukan untuk mainan. Berbahaya. Lebih baik kalian tidur siang sana.
3: Terus, kami gimana, Nek? Kan boring, gak seru siang-siang gini tidur. Kami mau main.
5: Kalian maunya main aja. Sini, duduk dekat nenek di danau. Nenek mau cerita.
2: Cerita keren tuh. Sudah lama nenek gak cerita.
3: Memangnya cerita apa, Nek?
5: Sebelum nenek cerita, parang yang kalian pegang, taruh di meja. Cerita ini berasal dari desa Tanjung Baru Burai, Indralaya. Nenek mau cerita tentang parang betua. Nah, kisah ini menceritakan tentang kesaktian sebuah parang atau senjata tajam dibuat oleh seorang pandai besi yang berasal dari Pulau Jawa. Orang tersebut bernama Puyang Sempurayo. Nah, inilah ceritanya. Alkisah, pada masa dahulu di wilayah sekitar Tanjung Batu banyak perampok. Rakyat merasa tidak nyaman dengan ulah para perampok yang kian merajalela. Baik siang maupun malam, baik di perairan sungai maupun di daratan.
6: Kita harus membuat onaran di wilayah ini. Semua orang yang lewat kita rampok, biar kita bisa kaya raya.
7: Bagaimana dengan wilayah sungainya, bos? Apa harus kita bergerak juga di sana?
6: Kita habiskan semua. Tidak di air, darat, bahkan udara kita rampok juga.
8: Sebentar, bos. Wilayah udara? Naik apa, bos, kita ke sana?
6: Aku hanya bercanda. Mana ada orang mau lewat udara?
8: Oh, bercanda. Bisa aja sih, bos.
7: Kamu sih. Kita ini perampok serba bisa dan bersertifikat. Jangan seperti orang bodoh.
8: Kamu samakan sama orang ahli. Ada-ada saja kawanku ini.
6: Hei, jangan bercanda saja. Ingat kabarnya, wilayah Tanjung Batu ada seorang dari Jawa yang kuat dan sakti. Dia menjaga kampung di sana. Namanya Puyang Sempurayo.
9: Puyang Sempurayo, apa yang harus kita lakukan? Para perampok itu sudah merasakan kami, Puyang.
10: Aku juga sudah geram dengan tingkah para perampok itu. Kalau kita diam saja, kita akan diinjak-injak oleh mereka. Kita harus melawan.
8: Kita takut, Puyang. Kalau kita melawan, keselamatan kita terancam.
10: Ingat, kalau kita tidak melawan, kita akan hidup dalam ketakutan selamanya.
9: Kami tidak ada kekuatan, Puyang. Kami tidak berani.
10: Kita punya kekuatan. Ingat, jumlah kita lebih banyak. Kalau kita bersatu, mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita.
8: Iya ya. Kami setuju melawan mereka. Kami tidak ingin kampung ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan para perampok itu.
10: Kalau perampok itu datang, kita lawan. Ingat, saya akan bantu dengan sekuat tenaga.
8: Kami percaya Puyang Sempurayo punya kesaktian, makanya kami siap melawan perampok itu. Mereka sudah masuk kampung. Kita serang mereka.

0: persekutuan dan keberanian para warga, ditambah dengan kesaktian Puyang Sempurayo, lalu banyak perampok mengaku kalah. Para perampok yang menyadari kekeliruannya dan menyerah diberi maaf. Dan bahkan ada yang tinggal di desa tersebut. Sementara mereka yang terus melawan terpaksa juga dilawan dengan kekerasan sampai kawanan perampok itu musnah dari wilayah tersebut.
1: Kami menyerah, Puyang. Kami merasa kalah dan kami ingin bertobat.
2: Kalau kalian sudah ingin bertobat, ini kalian harus merubah kelakuan kalian. Kalian tidak boleh berampok lagi.
3: Terus, Puyang, kami harus kerja apa? Kami tidak punya keahlian, Puyang.
2: Kalian bisa tinggal di sini, bertani dan berkebun, atau berdagang. Bahkan bisa belajar membuat senjata bersamaku.
4: Kami tidak setuju kalau mereka tinggal di sini. Usir saja mereka.
5: Iya, kami tidak setuju.
6: Takutnya mereka akan merusak kampung ini. Mereka akan kambuh lagi jadi bandit.
2: Percayalah denganku, mereka akan berubah. Asal kita mau membantu mereka kembali ke jalan yang benar.
7: Iya, aku sebagai pemimpin para perampok merasa bersalah dan ingin bertobat. Terimalah permohonan maaf kami. Kami ingin berubah.
5: Terus gimana, Nek? Apakah mereka bisa tinggal di kampung itu?
8: Iya, Nek. Hebat ya. Ternyata Puyang Sempurayo bisa mengalahkan para perampok itu.
0: Awalnya para warga tidak mau menerima mereka, tapi karena mereka percaya dengan ucapan Puyang Sempurayo, lalu para perampok itu diterima tinggal di sana. Tapi ada juga para perampok yang lebih menerima menjauh dari kampung itu.
5: Selesai dong kisahnya. Ah, gitu aja.
0: Belum mau tahu kelanjutan ceritanya.
8: Mau dong, Nek.
0: Nenek lanjutkan cerita ini. Kabar tentang kegagah beranian Puyang Sempurayo cepat menyebar kemana-mana. Bahkan sampai pula ke telinga penguasa di daerah itu, yaitu Raja Usang Gobang. Usang Gobang merasa iri mendengar kabar kesaktian Puyang Sempurayo. Terlebih rakyat pun sangat banyak yang simpatik terhadap budi baik Puyang dari tanah Jawa itu. Karena di samping ia memiliki ilmu bela diri yang hebat, Puyang juga dikenal sebagai orang yang rendah diri dan suka menolong. Sementara rakyat banyak kurang simpatik dengan Raja Usang Gobang yang sombong dan berbuat kejam kepada rakyatnya.

0: aku tidak senang dengan kabar yang terdengar. Rakyatku banyak yang bersimpati dengan orang dari negeri seberang itu.
1: Namanya Puyang Sempurayo, Paduka. Tapi kalau dia meresahkan hati Paduka, hamba beserta pasukan bisa menyelesaikannya.
0: Jangan, jangan bertindak gegabah. Kita bunuh dia. Aku takut kurang simpatinya para rakyatku terus bertambah.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan?
0: Kita harus menggunakan taktik dan ide licik.
1: Maksudnya, Tuanku?
0: Kita suruh Puyang Sampurayo itu untuk membuat sebuah parang bertuah.
1: Parang bertuah? Maksudnya, Tuanku?
0: Sampaikan kepada Puyang Sampurayo bahwa aku minta dibuatkan sebuah parang sakti dalam satu minggu. Beritahukan sama dia bahwa sebagai bukti kesaktian parang itu tidak akan mampu diangkat oleh 7 orang yang berilmu tinggi sekalipun, selain olehku.
1: Ide yang bagus itu, Paduka. Puyang Sampurayo tidak akan mampu membuatnya.
0: Kita bisa menangkapnya, dan kita bisa menghabisinya tanpa harus dibenci oleh rakyatku.

0: Saya akan perintahkan prajurit untuk menyampaikan keinginan tuanku.
1: Kalau dia tidak sanggup, maka kepalanya lah yang akan menjadi taruhannya. Ingat, hanya satu minggu. Si pandai besi yang sok hebat itu tidak akan hebat lagi di mata rakyatku.
2: Suatu hari, datanglah beberapa prajurit yang menyampaikan titah sang raja. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh sang raja, Puyang Sempurayo menerima perintah Raja Usang Gobang.
3: Aku terima apa yang dititahkan rajamu. Aku akan berusaha membuatkan sebuah parang yang sakti untuknya. Sekarang pulanglah. Kabarkan hal ini kepada raja kalian.
2: Memang berat bagi Puyang Sempurayo. Mana mungkin dia bisa membuat senjata sakti dalam waktu yang singkat.
1: Dasar raja yang zalim. Ini pasti idenya saja yang iri dengan kebaikan Puyang.
4: Mana mungkin kita bisa membuat parang sakti itu dalam waktu singkat.
5: Kenapa Puyang mengiyakan hal yang mustahil itu?
3: Aku maklum dengan ketakutan kalian. Memang untuk membuat parang biasa saja kita memerlukan waktu beberapa hari. Aku akan berusaha semampuku. Kalaupun kita tolak, aku takut raja akan murka. Maka dia akan menghancurkan kampung ini.
5: Wah, hebat ya. Pasti senang tuh si Raja Lalim. Dia bisa berbuat apa-apa.
6: Kok berisik? Kan nenek belum selesai ceritanya.
2: Iya, nenek akan melanjutkan ceritanya. Sementara itu, di rumahnya Puyang Sempurayo berpikir keras untuk memenuhi permintaan Raja Usang Gobang. Ia merasa tidak mengerti dan sangat bingung untuk memenuhi permintaan Usang Gobang yang dirasakan aneh dan mengada-ngada itu. Sebagai orang yang sudah syarat dengan pengalaman, Puyang Sempurayo bermenung sejenak sambil memohon pada Tuhan Sang Pencipta agar diberi petunjuk. Akhirnya, setelah lama berpikir, ia mendapat akal untuk membuat sebuah parang yang berat dan besar. Parang itu akan dibuatnya dari besi seberat 2 kuintal atau sekitar 200 kilogram.
3: Warga kampung dan para pengrajin, mulai hari ini dan selama seminggu ke depan, kita mulai pembuatan sebuah parang pesanan sang raja. Semoga apa yang diinginkan akan berjalan dengan lancar.
4: Kami siap bantu tenaga, Puyang. Semoga parang itu bisa selesai. Dan kami sudah tidak setuju dengan raja yang sombong dan zalim itu.
2: Setiap hari, siang dan malam, Puyang Sempurayo terus bekerja untuk membuat parang tersebut. Tidak lupa, ia pun berdoa kepada Sang Pencipta agar parang itu diberi tuah. Hingga pada akhirnya, sampailah hari ketujuh seperti yang dijanjikan.
1: Patih, ingat, ini hari keberapa?
0: Hari yang ketujuh, Paduka. Tepat apa yang disampaikan kepada sang pandai besi tersohor itu.
1: Aku bahagia, Patih. Aku merasa sebentar lagi orang yang dianggap hebat di kerajaanku akan hilang karena kelicikanku. Mari, mari kita menuju rumah Puyang Sempurayo, Patih.
2: Setelah tiba di rumah Puyang Sempurayo, Raja Usang Gobang tercengang melihat parang panjang dan besar yang sudah disiapkan. Terpasang melintang pada beberapa cagak kayu, ia melihat parang itu sudah jadi dan tampak sempurna.
3: Maaf, Paduka Raja. Sebenarnya parang ini belum sempurna benar. Hamba baru selesai menyepuhnya sehingga parang ini masih sangat panas.
1: Hei, kalian para prajurit. Iya, kalian bertuju. Angkat parang itu sebagai uji coba. Apakah memang senjata itu berat?
0: Paduka, ketujuh prajurit itu nampaknya tidak mampu mengangkat perang sakti yang berat dan sangat panas itu. Tangan dan pundak mereka melepu. Mereka menjerit kesakitan. Sebaiknya kita hentikan keinginan Paduka.
1: Diam kamu dan nyahlah kalian. Angkat parang seperti itu saja, kalian tidak mampu.
0: Paduka, hentikan keinginan Paduka. Tuanku tidak akan mampu mengangkatnya.
1: Wahai rakyatku, aku, Sang Raja Usang Gobang, aku yang sakti, akan mengangkat parang ini. Dan jika aku berhasil mengangkatnya, maka puyang kalian ini akan aku hukum mati.
0: Jangan, Paduka.
1: Panas, panas. Aku tidak kuat.
7: Raja Usang Gobang melepu. Tubuhnya terbakar karena kesombongannya.
8: Iya, Raja Usang Gobang meninggal dunia. Ternyata parang buatan Puyang Sampuraya memang parang betua.
3: Sebenarnya, parang itu tidaklah ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan tidak ingin melihat kesombongan dan kezaliman terjadi di daerah ini, maka Raja Usang Gobang menerima akibat kelakuannya sendiri.
2: Nah, gitu ceritanya. Konon, sampai sekarang, kuburan Puyang Sempurayo masih ada di desa Tanjung Baru Burai, Kecamatan Indralaya Utara. Kuburan tersebut dikeramatkan warga sekitarnya. Sampai sekarang pula, di wilayah tersebut, masyarakat Tanjung Batu banyak yang menjadi pandai besi. Jadi jangan sombong, jangan jahat. Kalau sombong dan licik, nasibnya seperti Raja Usang Gobang yang mati karena ulahnya. Pada tidur semua. Ya, udah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.

0: kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang kang kebak pengarpar, saben-saben ungal panggresah, kang wis nggugah ati, sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang, capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Sita, suaramu sangat merdu, biung emban sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena biung emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, biung emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Mbak Nom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Injih, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: dapat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Guru Putri.
2: Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal dari

0: Tuan Putri pun segera masuk ke keputran. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
1: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
2: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
3: Inci Sendika Dawuh.
0: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
2: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang terjadi, Biung Umban.

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Jambi Malam Iku.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa.

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Jawa. Seperti biasa di line telepon yang sama 08 11 6707 9920. Kita sapa dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Ulan Nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Pripun kabaren, Mas?
0: Alhamdulillah, apik-apik dan sehat, Mas. Sampean gimana kabarnya?
1: Kami mawon di sae-sae.
0: Syukur alhamdulillah kalau begitu. Ini lagi ngapain malam hari ini kegiatannya?
1: Ya kegiatannya nih iki mirengake radio.
0: Oh. Sambil menikmati suasana malam ya.
1: Inggih.
0: Kopi nih?
1: Kopi nih sampun telas.
0: Sampun telas?
1: Inggih.
0: Oh alah.
1: Gorengannya gereng dirajang.
0: Apa itu?
1: Wajan.
0: Wajan? Makan wajan?
1: Ya wajannya kan lebih itu atos.
0: Iya, ya ntar untungnya rontok loh. Iya, sehat ya Mas Puja ya.
1: Ini sehat, ganteng sih.
0: Oh, syukurlah. Malam hari ini ya, apa nih tembangnya?
1: Kulo nyuwun sekare, sewu kuto mawon.
0: Sewu kuto.
1: Inggi, kulo ajeng lampa-lampa nih, golei apa, rencangan buatan kepanggih, sih. Sewukuto tak muter-muter.
0: Oke, sewukuto lagu nih sopo iki ya?
1: Didi Kempot.
0: Didi Kempot ya?
1: Iya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa ini?
1: Yang sepindah di kakeknya Mas Pak Sugeng Waya juga. Mungkin nak langsung di hati-hati.
0: Iya.
1: Kakeknya Ramane
0: iya.
1: Intim pun di Sugeng Dalu. Kasih gaya di Pak Yani. Pak Yani di Sugeng Dalu. Matri di Kang Jaja di Sugeng Dalu. Romlan Alini Ketua di Sugeng Dalu.
0: Iya.
1: Kagemi Amarta Arbu. Pak Buset, monggo Pak Buset melebet tenggo. Tak kene Kang Setiawan desa berkendali. Terus Putra Pulau Pijang desa berkendali. Bayo desa. Mbak Anita Teng Sungai Toman desa berkendali. Terus Mbak Haja Sumarno desa berkendali. Terus Kak Sinten itu Kang Batan Mas Tupen gue.
0: Oke.
1: Tagem sisi Surabaya apa Nailah ya Sugeng.
0: Iya.
1: Tagem sedanten mawon ya.
0: Iya, oke lah.
1: Merang ate pandeman sampo bari. Paling kesehatan.
0: Iya.
1: Mesan ge paling rezeki sing kuat.
0: Amin.
1: Menawi rezekine kata kan kulo kecipratan.
0: tinggalin aja nanti nomor rekeningnya.
1: Nggih. Iki semanten nggih, Mas.
0: Heeh.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 10 kalimat ya paling cuma satu yang aku bisa pahami seperti itu ya. Terima kasih ya buat Mas Puja Kusuma di 62. Silakan kembali untuk ganti-ganti di malam hari ini formasi 21 sampai dengan formasi 23. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini suaranya lain ini ya yang nelpon yang lain. Horas bah lah kalau aku malam hari ini.
2: Kemana aja kau?
0: Alhamdulillah ada kak.
2: Tapi kakak gak pernah tahu loh kemana kakak kehilangan.
0: Aduh, rindu ya.
2: Ya iya, masa enggak ya kan Wati ya.
0: Ya dicek aja.
2: Kakak di rumah Wati.
0: Oh, dari jam berapa tadi kak?
2: Baru saja, jemput BMP.
0: Oh iya. Mau pulang jam berapa rencananya?
2: Rencananya tidur sini.
0: Ah yang benar.
2: Iya serius, kakak aja datang sendirian.
0: Oh, tapi yang di rumah tahu ya?
2: Ah?
0: Yang di rumah
2: tahu? Mau tahu bingung.
0: Ya iya, biar maksudnya tuh biar nggak kecarian nanti yang di rumah.
2: Enggak lah, biarin lah. Nanti sampai sini nanti bilang, aku tidur tempat Tasya.
0: Oh, begitu. Ya, yang penting dikasih tahu aja.
2: Iya. Lagu ya lagu Jawa aja.
0: Inje.
2: Minta aku
0: Ole.
2: Lagunya apa tadi?
0: Yang di belakang ketawa tuh.
2: Jangkrik jenggot.
0: Oke, jangkrik.
2: Ada enggak?
0: Aku cari dulu ya.
2: Enten.
0: Iya. Iya, mohon maaf ya kalau bahasa Jawanya agak kaku-kaku dikit ya.
2: Kalau kakak bisa kan?
0: Enten. Lagu enten, Mbak Yu.
2: Enten deh.
0: Enten dari nyawa.
2: Ngapa Wak Udin?
0: Disenggol lah.
2: Ngapa Wak Udin?
0: Disenggol lah Wak Udinnya.
2: Oh bebek Wati. Mama Rizka ngapa Mama Rizka?
0: Samperin aja kak.
2: Mbak Nadia juga ngapa?
0: Samperin dong.
2: Udahlah. Bunda akhir juga ya. Pokoknya semuanya jadi lagunya Jangkrik
0: Genggeng dari Waljinah ya?
2: Kayaknya iya Waljinah itu.
0: Iya, oke ada lagunya kak.
2: Ada ya. Barusan siapa?
0: Yang barusan ada Mas Putra Kusuma. Puja Kusuma.
2: Apa kabar Bang Putra?
0: Bukan Bang Putra, Mas Puja.
2: Siapa?
0: Mas Puja.
2: Iya sama aja.
0: Oh iya, Puja Kusuma sama?
2: Iya, sama aja itu.
0: Oh iya lah.
2: Gimana ya kau ini?
0: Iya, samperin aja lah kalau begitu.
2: Udahlah, buat semuanya aja.
0: Boy. Iya.
2: Lagunya kakak tunggu aja lah ya.
0: Iya, oke kak.
2: I love you
0: too. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tenang aja kabutnya, jangan takut kehilangan aku. Kalau gak ada di udara, cari aja di dunia maya, pasti ada di sana gitu ya. Oke, silahkan kembali untuk kanti-kanti yang lainnya. 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Pak D.
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat Pak D.
3: Syukur alhamdulillah sehat.
0: Syukur. Ya.
3: Syukur Mbak Butet sendiri.
0: Oh, dia lagi tidur tempat temennya.
3: Iya, Pak Sindawati. Juga ada itu mau.
0: Iya.
3: Sekarang Mas D.
0: Gimana?
3: Nyuwun sekali tembangnya.
0: Tembangnya apa?
3: Ya, tembangnya Adem Sari.
0: Adem Sari?
3: Iya.
0: Itu obat panas dalam kayaknya itu ya?
3: Iya, Adem Sari. Obat panas dalam, ngantuk-ngantuk, Mbak Butan mana kayak ngantuk-ngantuk. Dan turun.
0: Adem Sari, sopo sing nembangnya?
3: Sopo sing nembangnya?
0: Sopo?
3: Pokoknya judulnya Adem Sari.
0: Adem Sari atau Nyidam Sari?
3: Nyidam Sari ya?
0: Iya, kalau Nyidam Sari kayaknya ada nih.
3: Ayo Nyidam Sari ya.
0: Nyidam Sari, nah dari Mantos ada nih.
3: Ya, dari dia deh.
0: Kalau Adem Sari itu memang obat panas dalam itu, Pak De. Bukan lagu, Pak De, kalau Adem Sari, Pak De.
3: Iya, salah sebut ya.
0: Iya. Nyidam Sari ya, Mantos ya.
3: Ya.
0: Mau Mantos atau Yeni Inka?
3: Antara loro lah, mau di Sengepe.
0: Ya, karena yang requestnya laki-laki ya tak kasih yang cewek yang nyanyi ya.
3: Iya betul.
0: Boleh. Buat siapa nih Pak D?
3: buatnya yang lagi pada request tadi, untuk semuanya lah. Salam sedikit ya.
0: Boleh.
3: Untuk Mbak Butet tadi. Buatnya Mbak Wati juga yang ini, kemana pun itu pada kumpul kayaknya ya. Buatnya Nadia juga yang terbangan sama Aliminnya. Buatnya Bunda Aing.
0: Iya.
3: Pan Polda itu. Buatnya Yani Henti juga.
0: Iya.
3: Buatnya Mas Ramlan, Mas Romlan. Buatnya Putra Pulau Pijang ya.
0: Iya.
3: Untuk Mas Ija langsung dua juga. Buatnya Mas Rudi, Sengeti, Budi Sila.
0: Iya.
3: Untuk Melati juga ya, yang di Sengeti juga tuh. Pokoknya buatnya semuanya saja lah ya Mas ya.
0: Oke ya. Deh.
3: Iya,
0: sami-sami ya. Pak D.
3: Iya, maturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu ya, ganti-ganti kita simak nih ada 3 lagu. Yang pertama Didi Kempot ya, Sewu Kuto, terus juga nanti ada Waljina, Jangkrik Genggong, dan dilanjutkan dengan Yeni Inka, Nyidam Sari.

0: dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Hah, capek. Main game,
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepet.
2: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu,
2: Pak. Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Rompat FM.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
4: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
5: Say no to free sex.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 99,2 FM.

0: Iya, ganti-ganti silahkan kembali di line telepon 0811-6707-9920 untuk apresiasi budaya kita dengan tembang Jawa malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Iya, Abang Sofwan ya?
1: Iya, benar.
0: Di mana ini, Bang?
1: Di Pematang Gajah.
0: Pematang Gajah di mana itu?
1: Di kawasan Citra Raya.
0: Oh, Citra Raya. Oke. Bagaimana suasananya malam hari ini di sana? Menyenangkan?
1: Alhamdulillah menyenangkan. Cuacanya cerah.
0: Cerah ya, kalau malam
1: tapi
0: enak ya.
1: Tapi agak gerah nih malam.
0: Agak gerah. Mudah-mudahan besok hujan ya.
1: Ya mudah-mudahan ya lah. Banyak yang nunggu sudah hujan.
0: Oh ya, udah kangen banget sama hujan ya.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Malam hari ini kita di lagu-lagu Jawa nih, Bang Sofwan.
1: Iya. Satu.
0: Kenapa?
1: Campur sari ya.
0: Campur sari juga boleh. Apa?
1: Campur sari. Kalau yang koplo boleh nggak?
0: Koplo ya. Coba judulnya apa?
1: Ngamen dua.
0: Ngamen.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Yang nyanyi Eni Sagita.
0: Eni Sagita. Oke, yuk silakan aja salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya yang pertama untuk emas keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya. Panjangkan umurnya.
0: Iya.
1: Ya, terus untuk Budi Villa yang di ngerti ya. Selamat malam. Pak Puja Kusumai, selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Butet, Pak Wati Upang. Pak Temannya, selamat malam. Pak Yani yang di Lebak Badung ya.
0: Iya, boleh.
1: Yang di Sengeti juga, selamat malam. Mas Rudi, selamat malam. Mas Romlan, selamat malam. Pak Di Sarbin, selamat malam.
0: Oke.
1: Semua lama tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang Sofwan. Di seputaran Citra Raya City ya. Wah, enak banget tuh kalau sore-sore meluangkan waktu untuk berolahraga, jogging gitu ya. Selanjutnya silahkan kembali. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa di kabar?
0: Alhamdulillah, baik sekali Uni.
2: Ya. Alhamdulillah kita semua sehat semuanya.
0: Amin, mudah-mudahan aja nih Uni.
2: Iya. Baru buka
0: radio.
2: Iya, ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Capek ya habis aktivitas.
2: Lagu apa?
0: Lagunya lagu Jawa campur sari, langgam boleh deh. Apa?
2: Leye.
0: Iya. Dari siapa tuh lagunya?
2: Siapa maksudnya? Pokoknya judulnya Leye.
0: Pokoknya lagu Jawa aja gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Untuk semuanya aja ya.
0: Oke deh.
2: Yang diangkar batu sehat dulu bahagia.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kembali di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Mas Andre.
0: Sugeng Dalu, Bunda.
2: Sugeng kabare, Mas Andre.
0: Api-api wae, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, leres ya.
0: Leres itu apa tuh artinya tuh?
2: Leres ya. Pangestu.
0: Iya, pangestu lah pokoknya.
2: Sampun maem.
0: Kenapa?
2: Sampun maem.
0: Ya, Pangestu.
2: Sampun makan, sudah makan apa belum?
0: Oh. Kalau makan tadi makan apa ya, dibilang makan tapi bukan makan nasi sih.
2: Makan nasi jangan malam-malam.
0: Iya, habis makan inilah.
2: Istirahat, istirahat itu jangan diisi lagi.
0: Besok baru dihajar makan ya.
2: Iya, besok lagi. Kalau meong minum, sekarang minum rempah-rempahnya baik.
0: Oke, oke.
2: Buat terlalu sehat.
0: Iya, biar stabil lah tubuhnya ya Bunda ya.
2: Iya, iya. Katanya lumayan panasnya Mas Andre.
0: Kenapa panasnya?
2: Masih panas, ini di daerahnya benar
0: kok. Oh, ini baru permulaan ini Bunda.
2: Iya memang.
0: Ini baru permulaan, belum puncaknya kita.
2: Iya, itulah.
0: Kita nikmati aja
2: lah. Pulau Raman sudah terjadi kebakaran itu hangat.
0: Iya, hati-hati nih, main-main api, hati-hati ya.
2: Hati-hati, hati-hati jangan pada mengkloset, orang tua, pada menikmati juga. Lihat kita.
0: Kalau ngebakar-ngebakar tuh harus dijaga gitu kan.
2: Jangan kebakar sampah, sudah
0: iya, jangan udah dibakar ditinggalin itu bahaya ya, gitu benar. Kan.
2: Iya, ada angin tuh kan.
0: Iya, angin.
2: Kebawa angin.
0: Yang merokok juga hati-hati buang puntungnya, matikan bener gitu kan.
2: Iyalah.
0: Iya deh.
2: Ngalingin bakar sampahnya tuh masukkan lubang deh.
0: Pakai apa? Pakai ban.
2: Dimasukkan lubang, dibuat lubang ya.
0: Oh iya.
2: Nanti kan jadi kompor yang cucur untuk yang tanaman lagi dia.
0: Betul betul dimanfaatkan ya limbahnya ya.
2: Iya benar. Jadi kita yang basah dengan kering. Ada lubangnya dua dia dibuat di belakang deh mas.
0: Iya iya iya.
2: Okay. Kalau dia di kedemangan bunda di pohon.
0: Oh gitu, lagi pisah nih ya, lagi pisah.
2: Lebih abadjet sedikit, ya bilang.
0: Iya deh.
2: Itu dompet dan keringan.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah sedikit-sedikit kan bisa jadi bukit nantinya.
0: Iya, tapi bukitnya jangan tinggi bener, ntar ketabrak pesawat ntar, takutnya.
2: Iya, ntar rubuh gimana itu gunung.
0: Iya deh. Bunda mau lagu apa?
2: Bunda enggak lagi Hotel Malioboro.
0: Hotel
2: Malioboro.
0: Hotel Malioboro.
2: Baru di Kempot kalau ada salah.
0: Na Malioboro gitu.
2: Ini di Hotel Malioboro.
0: Hotel Malioboro. Oh, di Kempot ya ada.
2: Malam ya, Mas Andre.
0: Boleh boleh silakan.
2: Selamat malam, selamat berjumpa.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan terlalu ya. Tampilannya hati-hati ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mas Alini baru di Ramon nomor Batun, Budi Cila, Budi Solia, Naila, Soro, Anissa, Wahudin, Rapid Nisa dengan Pak Emannya, Pak Dita dengan Mas Indra, Bunda Rista, Mas Agung, Bang Ida, Mas Yatno, Agung, Pak De Ahmad, Mama Elo, Unyayang, Aden CS, Abula, tadi ada Topan ya?
0: Iya.
2: Ah, bukan Mas, Mas Sofwan, Mbak.
0: Tadi.
2: Iya, Mas Sofwan ya.
0: Sofwan ya.
2: Iya, Mas Sofwan itu dari Pematang Gajah ada dia tuh.
0: Pematang Gajah, ya daerah situlah, ya, Citra Raya.
2: Iya. Pematang Gajah Mas Sudah Kusuma juga. Terus ada siapa lagi ya, Melati. Ada Cepat Sembuh dan Melati, ada Raden Abad, Hermindu, Ija, Medun.
0: Iya.
2: Terus itu Bang Barus Senangung, Pak Firdaus di Alam Barajo, Pak Rindo. Terus ada Titin di Seremot Bandung. Pokoknya semalam Mas Andre.
0: Oke deh.
2: Oke, tetangga yang lagi monitor baik kita masih kedengaran.
0: Iya.
2: Lagunya Stand By.
0: Iya.
2: Jadi main ke Mas Andre, lagi ditunggu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti kita simak dulu ya. Ini ada Enisa Gita dengan Ngamennya.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
4: Brompar FM 99,2 MHz.

0: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

0: ya Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ini ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan. Penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
1: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
2: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
3: Pro 4 FM,

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
6: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
5: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
6: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
5: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
7: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, ganti-ganti di menit ke-12 dari formasi 22 masih di line telepon yang sama, kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam Bang Andre.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak D. Sarbin.
0: Pak D. Sarbin. Piye kabari Pak D?
1: Kabari apa-apa lah.
0: Syukur alhamdulillah. Bagaimana dengan usahanya?
1: Usahanya tani lah.
0: Tani lancar tapi ya.
1: Lancar.
0: Alhamdulillah. Selama manusia masih suka makan, aman berarti bisnisnya ya.
1: Iya.
0: Lagi belum ngantuk apa gimana ini Pak D?
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Tidur jam berapa tadi?
1: Ya, menjelang Bang Andre naik tadi ya.
0: Oh, menyempatkan waktu luang buat tidur ya.
1: Iya.
0: Oke lah, Pak D, malam hari ini mau dengar lagu apa Pak D?
1: Lagu Bandul Kunci Eneng ya.
0: Bandul
1: Kunci.
0: Bandul Kunci. Yuk, salamnya buat siapa Pak D?
1: Salamnya buat Bapak Sapuan di Pematang Gajah Mau.
0: Mm-mm.
1: Taruh Bapak Putra Pulu Kijang.
0: Iya.
1: Taruh Bu Yani Sengeti.
0: Mm-hmm.
1: Taruh Pak Sarpangi di Selaputak.
0: Iya.
1: Taruh Pak Semar.
0: Mm-hmm.
1: Bayo.
0: Iya.
1: Taruh Bapak Udin.
0: Mm-hmm.
1: Taruh Bapak Wanto di Kebun Sembilan.
0: Di Kebun Sembilan ya.
1: Iya, Bapak Wanto.
0: Mm-mm, ya, terus?
1: Karo Bapak Ahmad Bakso di Palmera.
0: Mm-hmm.
1: Karo Bapak Sapuan.
0: Iya.
1: Karo Bapak Satino.
0: Mm-mm.
1: Karo Bapak Romelan.
0: Iya.
1: Karo Bapak Ramelan.
0: Mm-hmm.
1: Karo Bunda Akhir.
0: Bunda Akhir ya.
1: Ya, karo Bu Sila.
0: Iya.
1: Kalau
0: Budi Sila ya?
1: Iya, iya. Kalau Mama Nero. Kalau
0: Sopo Pak De?
1: Kalau Mamat, Pak Ahmad Talang Banjar.
0: Pak Ahmad di Talang Banjar.
1: Nah, iya, kalau Bapak Ijal.
0: Iya.
1: Tamarin.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Rizky.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Rosli.
0: Iya.
1: Bapak Ibu Raja Sumarno.
0: Uh-huh.
1: Bu Sila.
0: Uh-huh.
1: Sama Bu Mama Elok.
0: Iya.
1: Bu Subi.
0: Uh-huh.
1: Bu Susi.
0: Uh-huh.
1: Bu Ajeng.
0: Iya.
1: Terus Pak Sarpani di Pak Putra, kau tahu lagi menewa.
0: Oh, tadi sudah ya Pak Sarpani tadi ya disamperin.
1: Iya, iya, lali.
0: Iya ya, oke Pak D.
1: Kurangan.
0: Mm-mm.
1: Daripada keliwatannya enggak.
0: Iya, betul. Diulang juga enggak apa-apa kok.
1: Iya.
0: Terus.
1: Karo Rudi.
0: Mm-mm.
1: Karo Bapak Wakiman.
0: Mm-mm.
1: Di Lokale.
0: Iya.
1: Karo Ibu Jalmo.
0: Mm-hmm.
1: Bu Murah.
0: Iya.
1: Karo Najmi di Sungai Trep.
0: Iya.
1: Karo Bu Yani Lebak Bandung.
0: Mm-hmm. Lebak Bandung ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Mau sengerti di Lebak Bandung.
0: Oke.
1: Mm-hmm. Karo Bu Ati, Bu Sila, Bu KB lah ya.
0: Iya, KB aja. Mungkin ada yang terlupa masuk ke dalam KB ya Pak D ya.
1: Iya, yang terlupa ya maaf.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Ya, ya gitu lah ya.
0: Iya, oke Pak D.
1: Tarian ya.
0: Heeh.
1: Masuk.
0: Iya, lagunya dari Ima Setiorini ya, Bandul Kunci.
1: Iya.
0: Nah, oke lah Pak D. Ditunggu lagunya Pak D ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akhirnya ada Vero di Transito. Vero?
2: Ya, malam Mas.
0: Malam, baru bangun?
2: Iya. Baru bangun.
0: Beleknya cuci dulu deh, beleknya. Beleknya gede banget.
2: Ya, mau nunggunya.
0: Iya, kita kan harus menghormati yang tua gitu kan.
2: Ketiduran, Mas.
0: Ketiduran?
2: Iya, dari jam 7 tadi itu.
0: Nyangkol berapa hektar hari ini kok tidur langsung gitu loh.
2: Ya, habis kerja tadi.
0: Oke lah. Tapi sabar, ini udah benar-benaran sadar belum ya?
2: Baru ngompol nih nyawa.
0: Kalau dicuci aja dulu beleknya, beleknya dicuciin tuh.
2: Udahlah, ada pakai tisu.
0: Siapa kemarin udah kamu telepon belum?
2: Siapa?
0: Ajeng.
2: Enggak, nggak tahu nomornya.
0: Kata dia tahu, dia kan lagi sakit tuh.
2: Dia tuh ngomong doang.
0: Ngomong doang ya, berarti bohong sakitnya ya?
2: Bukti nggak ada.
0: Ajeng tuh marah tuh Vero tuh dengerin lo.
2: Udah masuk?
0: Belum, tapi dia masih mendengarkan lah ya.
2: Aku nggak peduli mau ganti nomor apa
0: aja. Iya, apa lagunya malam hari ini Ver?
2: Nah ini Mas, lagunya Jalaran Kulino dari Sodik.
0: Witing Trisno Jalaran Suku Kulino.
2: Iya, dari Sodik.
0: Sodik, jalaran kulino ya.
2: Iya.
0: Wah, kamu nelpon kok jadi mendadak ngantuk aku ini jadinya. Ketularan aku ngantuknya. Jalaran kulino, oke deh. Ini lagu menceritakan tentang apa?
2: Gak tahu Mas.
0: Ya udahlah, kalau gitu jalaran kulino ya.
2: Mas tahu.
0: Kayaknya nggak tahu juga. Aku makanya aku nanya sama kamu.
2: Nggak tahu.
0: Tahu ya. Kayaknya ada kaitan dengan cinta-cintaan gitulah ya.
2: Ya mungkin.
0: Nanti kita tanya lah sama ahli Jawa, lagu-lagu Jawa nanti ya.
2: Iya.
0: Jalaran Kulino. Buat siapa lagunya nih?
2: Salamnya buat Mas ya, selalu semangat ya Mas ya.
0: Merdeka.
2: Iya. Buat Ajeng juga, buat Masud, Wak Udin, buat Anita juga. Sudah masuk kan?
0: Anita belum ada.
2: Buat Bang Putra Banten, Bang Putra Pulau Sijang, Bang Kadir CS.
0: Iya.
2: Buat Intawati, Alman, buat Kang Semar, Kang Tule, Bang Ramlan.
0: Iya.
2: Buat Bang Tarkam di Palembang juga selamat malam.
0: Oh iya, Bang Tarkam ya.
2: Ya udah masuk belum dia?
0: Belum, dia kayaknya lagu-lagu dangdut aja dia mau masuk nih.
2: Daerah kemarin ada masuk.
0: Oh iya.
2: Sama Mas Eki tadi malam.
0: Oh iya. Nanti kita
2: tunggu, nggak bisa masuk.
0: Nanti kita tungguin aja lah kalau memang mau masuk ya.
2: Iya. Di sore juga masuk dia sama Mas Eki.
0: Oh iya.
2: Iya, aku nggak bisa juga.
0: Oh, karena masih di tempat kerja.
2: Iya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tahu.
0: Ya tahu lah. Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu ah?
2: Mas kan otaknya CCTV.
0: Iya, aku nih channelnya banyak di mana-mana gitu loh. Jadi aku
2: selalu ingin tahu.
0: Iya, aku pasti tahu gitu.
2: Kepo.
0: Iya, kepo.
2: Lalu buat siapa tadi itu?
0: Siapa?
2: Siapa dia?
0: Yang mana?
2: Buat mengharkam ya, selamat malam. Buat Cina Sampar juga, apa kabarnya? Udah lama nggak masuk tuh Mas.
0: Iya, kemana dia ya?
2: Ya, udah sebulan lebih.
0: Kemana tuh?
2: Gak tahu ya.
0: Nah, coba cari tahu dong.
2: Gak tahu nomor HP-nya.
0: Yang tahu di mana Vina Kampar.
2: Semoga gak terlalu lah ya.
0: Amin.
2: Buat yang di kata Bang Abdul Rohim. Buat Bang Iing Simpul, Mang Ajum, Bang Prakusuma.
0: Iya.
2: Bukan, Bang Puja Kusuma.
0: Tadi udah masuk Bang Puja.
2: Sudah ya. Buat apa aja yang masuk Mas ya?
0: Banyak tadi sih, ada Pak Desarbin juga.
2: Iya, tadi Pak Desarbin juga, selamat malam.
0: Uni Ayang ada, Bang Sopuan, ya. Bunda Nadia.
2: Bunda Nadia ya, Bang Alimin, Bang Rudi, Bang Tamrin juga, Bang Abdullah juga.
0: Pak De Ahmad, Kak Butet.
2: Pak De Ahmad, Kak Buat. Apa tuh?
0: Siapa? Kak Butet, Kak Butet.
2: Kakak Butet itu temannya Bunda Wati kan?
0: Iya betul, teman aku juga.
2: Teman Mas juga. Selamat malam buat Sinta Palima juga.
0: Iya, Sinta Palima kemana deh?
2: Tadi barusan nelfon Mas Derman.
0: Oh iya.
2: Karena nelfon Mas Derman nggak masuk.
0: Iya deh.
2: Nah, buat apa jana? Siapa tuh Mas?
0: Siapa?
2: Mas Marito, Bang Alsyadi, buat Mas Puan juga. Buat semuanya lah Mas ya.
0: Oke lah.
2: Mas Niar, cemil apa?
0: Tadi ya biasa lah, cemil-cemilan kecil-kecilan aja.
2: Mas, salaknya udah habis.
0: Kalau salak sih kita makannya siang ya.
2: Oh, siang?
0: Enak, enak kalau lagi panas-panas makan yang dingin-dingin tuh enak gitu kan.
2: Kenapa ini makan roti, Mas?
0: Malam ini?
2: Ya, roti yang dalamnya coklat, yang luarnya tuh meseseret.
0: Oh, kirain dalamnya coklat, luarnya jamuran gitu enggak? Kirain. Enggak ya? Kok ketawa? Ya, aku kan nanya, kenapa ketawa?
2: Gak ada.
0: Ya ada roti itu yang dalamnya coklat, luarnya jamuran ada.
2: Dimakan lah jamurannya.
0: Ya ada, makanya kalau berbelanja sesuatu tuh dilihat expire-nya gitu kan.
2: Ya kan baru Mas, kalau baru dia tuh lembut rotinya.
0: Enggak, yang jamuran juga kalau kalau jamurannya udah lama juga lembut. Lembek, malah lembek banget.
2: Ada pokoknya buat semuanya Mas ya.
0: Oke deh.
2: Mas
0: Kupet lah,
2: udah terlalu.
0: Ya.
2: Lagunya ditunggu.
0: Oke deh.
2: Buat Mas, makasih banyak. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Yuk, kita udah dapat dua lagu nih ya. Bandul Kunci miliknya Ima Setiorini. Terus juga ada Jalaran Kulino darinya Sodik. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Malam, Mas, Bang Andre.
0: Iya, malam juga, Mbak. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, rasanya tuh hampir 17 tahun kita gak pernah nelpon gitu ya, gak pernah ngobrol gitu ya.
3: Iya, lama banget ya.
0: Iya, rasanya tuh gitu, lama banget gitu loh. Kemana aja?
3: Kadang udah tidur, malam ini belum bisa tidur, gerahnya mentaknya.
0: Gerah ya?
3: Apa kabar Bang Andre?
0: Ya baik Alhamdulillah, kalau gerah mah tiup-tiupan aja. Dengan yang di sebelah tiup-tiupan.
3: Kok tiup-tiupan?
0: Kenapa?
3: Dikipasin kok tiup-tiupan.
0: Ya kalau dikipas sekarang yang keluar hawanya panas juga ya kan?
3: Iya memang sih,
0: kita
3: suasana
0: mau
3: panas.
0: Iya benar, kasur aja panas gitu kan. Kita mau pasang AC tuh listriknya gak kuat.
3: Kita mah di kebun gak sempat pasang AC alami aja lah Bang.
0: Iya sih, lebih natural gitu, lebih enak ya.
3: Iya, panas tapi kalau siang itu anginnya banyak gitu ha Bang Andre.
0: Iya, tapi zaman sekarang tuh gimana ya kalau kita nggak pasang AC misalnya. Rumah kalau ditutup kan panas juga. Kalau dibuka takutnya ada orang-orang yang punya niat jahat yang kita takut ya, gitu kan.
3: Kalau di kota-kota kan memang gitu. Dia kan apa namanya, kebanyakan kan di dalam rumah. Jadi dia itulah pasang AC, panas di dalam kan betah dingin
0: ya. Kalau di perkebunan kita takut juga mau buka-buka pintu, takutnya nanti.
3: Iya nih tadi kayak sore tadi ceritanya, aduh takut banget. Ada orang gila nyasar ke kebun ini Bang Andri.
0: Orang gila?
3: Iya.
0: Mungkin dia nyamar aja, mungkin dia mau niat jahat kali.
3: Gak tau lah Bang Andri, pokoknya untung tadi kan kita kan cuma berdua nih sama yang kecil ini kan. jadi dia mungkin lewatnya dari di ujung sana itu kan ada di tembok, di apa, aspal itu kan tembusnya langsung ke kebun sini.
0: Mm-hmm.
3: Mungkin dia masuk dari situ. Mm-hmm. Ya, penampilannya tuh ya dibilang kayak mana, orang waras tapi kok kotor gitu, bajunya kotor, badannya kotor.
0: Nggak gini loh, kita kan bisa ngelihat orang itu sehat atau enggak kan dari tatapan mata bisa kita tahu gitu loh. Nah,
3: tapi ngomongnya itu Bang Andri ngawur.
0: Ngawur. Linglung gitu ya, seperti orang linglung.
3: Iya, ngomong itu kayak mana, gak dimengerti. Untung gue jatuh tadi ada di rumah gak jauh, gak pergi mancing. Dia kalau tadi pergi mancing, udahlah. Ih, takutnya padahal itu pun kan gak ada yang kayak gitu. Kok ada datang orang kayak gitu.
0: Nah,
3: kok
0: akhirnya
3: takut banget.
0: Akhirnya gimana?
3: Ya, akhirnya tadi kan di situ tadi duduk dia lama kan di teras di samping kita tadi kan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi ngeliatin aja dia manggil. Jadi bajuku tadi dia ngajalah kan.
0: Mm-hmm.
3: Ngeliatin dia tadi gerak geriknya itu kayak mana lah.
0: Mungkin jangan-jangan dia sedang memantau gitu kan.
3: Ah, itu bisa jadi kan. Jadi ditanyain sama bajuku, kamu ngapain di sini? Gitu.
0: Mm-hmm.
3: Ini mau cari tali. Itu apa cari tali di sini gak ada tali sana di luar, ayahnya tadi kan.
0: Mm-hmm.
3: Nah, dia duduk lagi di ini bang.
0: Iya, ya itu.
3: Aku ngomong lagi ngosin-ngosin tabek jelas, pokoknya jelas gitu.
0: Kalau orang ada gangguan jiwa itu dari tatapan matanya kan kita bisa lihat ya.
3: Iya betul memang.
0: Nah, oh, itu tadi.
3: Kayak mana gitu?
0: Itu tadi tatapannya kosong.
3: Iya.
0: Oh ya, ya hati-hati waspada aja di rumah.
3: Iya betul, makanya takut ini tadi keluar anak ngaji tadi ikut ayah, takut di rumah nanti dia balik lagi ke sini.
0: Gitu usianya masih gitu. Muda.
3: Masih muda bang. Tapi itu tadi kotor banget bang, ya Allah kasihan juga neneknya bang. Tapi kita mah takut kan.
0: Iyalah.
3: Jadi kan hari di luar tadi kan alat-alat kanin kan gak kayak dodos, kayak parang, kayak tojo, itu kan di luar semua.
0: Iya.
3: Nanti kan, mana lah bang, kita yang aneh-aneh itu kepikiran kan.
0: Iya.
3: Namanya orang gangguan jiwa itu takut kita bang.
0: Iya, hati-hati, apalagi ya selain gangguan orang-orang seperti itu, hewan-hewan buas juga masih ada di sana kan?
3: Iya masih sih, di sini ular gede-gede.
0: Oh iya?
3: Oh.
0: Waduh, hati-hati tuh, ntar ditelannya.
3: Oh jangan aku abang.
0: Iya makanya hati-hati aku bilang kan gitu ya kan.
3: Tapi sekarang udah bersih lah, udah dibantu pakai apa namanya alat-alat berat itu yang kecil itu, di doser-doser gitu setiap jalur-jalur sawitan.
0: Nah iya, kalau apalagi di sawit kan memang tumpukan-tumpukan lalang-lalang itu kan bahaya itu kan. Iya ular kan banyak di situ ya.
3: Ular itu bang.
0: Oh iya, tapi kalau di tempat Mbak Anita di sana. Sawit-sawitnya itu ada juga apa seperti sarang lebah nggak?
3: Oh ada sih, tapi lebah ini yang apa namanya, yang kuning itu, yang gede itu bang, tawon. Apa namanya, tawon gong apa gitu.
0: Ah tawon, wah itu. Enak tuh madunya tuh, enak tuh. Ada yang enak berburu madu juga enak. Di sana?
3: Oh banyak di sini yang berburu madu.
0: Oh iya. Jadi mudah dong kalau kita mau beli madu asli di sana ya?
3: Ya ada teman ayahnya itu satu botol yang kecil itu abang 150.000.
0: Murni itu?
3: Murni lah, dia mau cari sendiri. Memang teman ayahnya ini.
0: Waduh, boleh dong kalau aku mau beli gimana ya caranya ya?
3: Gimana caranya ya pasti?
0: Kirim dong sini.
3: Iya dia ini, dia itu tempatnya di ini, di mana namanya, di Sungai Putat namanya.
0: Oh iya, aku kan ngeliat-ngeliat tuh di media sosial kan petani-petani lebah lagi motongin ngapa ngambil di sarangnya itu, kayaknya enak banget gitu ya.
3: Dia memang mencari itu, tapi kan tidak setiap hari gitu bang.
0: Iyalah.
3: Kalau misalnya pas dapet sarang lebahnya gitu iya. Kan.
0: Aku mau memang sih. Dia, aku mau sih kalau memang murni madu asli, aku mau deh belinya. Asal jangan gula ya, ntar air gula memang, lagi.
3: Enggak, kalau ini teman ayahnya bener lah, memang asli. Dia memang kalau cari itu sama sarang-sarangnya itu di posting itu memang betul lagi diperes memang.
0: Aku mau deh, kalau ada ya kabarin ya.
3: Oke lah, nanti aku tahu dia dulu kan, nanti kalau memang ada nanti hubungi lah Bang Andri.
0: Tapi benar-benar jangan madu-madu palsu tuh, air gula nanti. Iya, Kan banyak juga ya, banyak yang bandel-bandel gula, gitu kan. Makanya
3: gula aku, merah ya bang.
0: Iya gula apa aja gitu kan.
3: Apalagi kalau ditaruh di kulkas, ngendek dia ke bawah.
0: Nah itu, pokoknya aku percaya sama Mbak Anita aja ya. Kalau memang ada aku mau deh belinya.
3: Iya nanti tak hubungi dulu siapa temannya tadi kalau memang ada kan.
0: Oke.
3: Lagu apa kita malam ini?
0: Lagunya lagu Jawa nih.
3: Lagu Jawa, lagu Lamunan udah belum bang?
0: Apa? Lamunan? Lagu Jawa itu?
3: Iya, lagunya Niken Salindri.
0: Lamunan, kayak mana lagunya itu?
3: Gimana, gak tahu lupa.
0: Oh, ini ada Lamunan. Ya? Oh ada, Niken Salindri ada.
3: Lamunan.
0: Oke deh, buat siapa lagunya? Udah,
3: lagunya buat semuanya aja deh, pokoknya dari atas ke bawah, pokoknya selam kompas selalu atas ke bawah.
0: Iya.
3: Oke. Okay, Pak Andre juga, selamat malam, sehat selalu, sukses selalu.
0: Iya.
3: Tetap ibu kesehatan nih bang. Oh iya tadi buat Peru tadi juga ya, jarisan tadi ya. Itu aja ya bang ya.
0: Oke Mbak Anita.
3: Oke, makasih ya bang Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika kita browsing-browsing, ngelihat para petani ya kali ya. Lagi ya petani-petani madu lah gitu kan, mereka mencari madu-madu liar ya, kayaknya seru banget ya memanen madu di hutan-hutan liar begitu, kayaknya waduh sehat banget ini, apalagi kalau nggak campur gula, aduh pasti keren banget dah. Kalau begitu kita simak dulu ya, nanti bakal coba terima lagi di line telepon 0811 6707 9920. Buat Bang Alimin, tahan dulu bang, ini ada 3 lagu. Yang pertama kita simak dulu Ima Setiorini ya dengan Bandul Kunci.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, gua di sini aja lah.
3: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
3: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
4: Ada apa nih?
3: Nah, kebetulan ada Pak RT.
5: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
6: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
7: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Aduh, bau asap.
8: Maaf Pak, kena batuk ya.
7: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
8: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
9: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
7: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
10: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
9: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
10: Bukan.
9: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
8: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
7: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan. Pro 4, 99,2 FM.
11: Ya, ganti-ganti 56 menit beranjak dari pukul 22 tentunya masih aku coba buka kembali di line telepon 0811-670-79920 untuk apresiasi budaya kita dengan tembang-tembang Jawa.

Ya oke lah, ganti-ganti kalau begitu. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah masuk tadi di line telepon 0811-6707-9920. Dan satu jam ke depan lagu-lagu koleksi program 4 99,2 FM Suara Budaya Nusantara akan hadir temani ganti-ganti malam hari ini. Dan sebagai penuntas aku pilihkan satu lagu yang sudah cukup

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya K.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Istirahat dulu ya, capek nih.
7: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
6: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh. Tapi, udah gak kuat nih, Yud. Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
8: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
9: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
7: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
10: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
9: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
4: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: pengendange.
1: Anu apa?
0: Inyong nang kene duwe sedulur lanang.
1: Kebeneran ari duwe sedulur lanang kenanggo ampiran.
0: Kakang-kakang pengendange.
1: Anapa?
0: Inyong rabi ri

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
5: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
6: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
7: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: tubuh. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Brum 4 FM 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi mengudara melalui gelombang FM 99,2 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Ganti-ganti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 56.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau... jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ila akhiril ayat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya selawat beriringan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Akan tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita, bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, betul panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal saleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal saleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal saleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata'un nisyan. Manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al'an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul orang yang terjamin dari segala kesalahan. Wa inni laghaffarun ilallahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
1: Cahaya Pagi.

Rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Okay, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: kabar hari itu.
1: Ya, selamat pagi ketika nanti di kabar hari itu di mana Kanwil Kemenkumham Jambi konsultasikan perkembangan sengketa KL Jambi ke Ditjen KL. Ketika nanti kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Jambi melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau JKI. Terkait perkembangan penanganan sejumlah sengketa kekayaan intelektual KL di Provinsi Jambi. Koordinasi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Senin 10 Agustus 2020 tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Johnson Siagian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Diana Yuli Astuti serta tim bidang kekayaan intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi. Rombongan diterima oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif Bebi Mariati bersama jajaran Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual DJKI. Pertemuan dilakukan untuk mengonfirmasi perkembangan sejumlah permasalahan KL yang terjadi di Provinsi Jambi sekaligus memperoleh arahan terkait langkah penanganan yang dapat dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut adalah sengketa terkait motif batik Sultan Taha. Berdasarkan perkembangan penanganan dan disampaikan proses penyelesaian masih berjalan dan saat ini tengah menunggu keterangan ahli guna memperdalam aspek kekayaan intelektual yang menjadi pokok permasalahan. Ya, ketika nanti itu tadi Dio, satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

0: Tuh bentar dong.
1: Tumben. Ya udah sini HP-nya.
0: Sip. Udah siap nih.
1: Nah, itu kenapa pakai pegang KTP segala?
0: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP sama foto KTP-nya juga.
1: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
0: Hah? Serius, Kak?
1: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
0: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
1: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, selamat pagi ketikanti dimanapun ketikanti berada, dan juga untuk ketikanti yang baru melepaskan frekuensinya di 99,2 MHz, selamat mendengarkan pada hari Iko, yaitu Rabu 12 Agustus 2026.

Eh, kebersamaan kita pada Jambi pagi Iko ketika nanti di mana yang kita tahu dan maksudnya saya tahu dan juga saya ingin memberitahu ke kanti-kanti bahwa hari Iko tepatnya di 12 Agustus 2026 yang kita memperingati hari UMKM nasional kanti-kanti. Nah, untuk awal mula dan perayaannya kanti-kanti yaitu di Indonesia sendiri setiap tanggal 12 Agustus diperingati sebagai hari UMKM nasional kanti-kanti. Nah, di mana dirayakan dalam rangka sebagai bentuk dukungan terhadap para pelaku dan pendamping usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tanah air. Peringatan hari UMKM kanti-kanti dideklarasikan sejak tahun 2016 dalam Kongres UMKM di Yogyakarta. Nah, kongres ini diinisiasi oleh ABDSI atau ABSI yang merupakan asosiasi yang bergerak dalam pembinaan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk sejarah dan latar belakangnya di mana mengutip dari laman resmi ABDI kanti-kanti pada tanggal 25 hingga 26 Mei pada tahun 2016, ABSI bersama Working Group Pendamping KUMKM menyelenggarakan Temu Nasional Pendamping atau TNP. Nah, kedua ini di Yogyakarta juga kanti-kanti. Nah, forum ini merupakan kelanjutan dari TNP pertama yang diselenggarakan di Tasik Malaya pada tahun 2013. Nah, penyelenggaraan TNP kedua sekaligus diadakan Kongres UMKM yang diikuti ratusan pelaku dan pendamping UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian dan Koperasi dan juga UKM atau Kemenkop UKM hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu forum nasional tersebut kanti-kanti kemudian menghasilkan 4 dokumen penting dalam sejarah pengembangan UMKM Indonesia, mulai dari Piagam Yogyakarta, Tridharma UMKM Indonesia, Kode Etik Profesi Pendampingan KUMKM, dan Deklarasi 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Nah, tim perumus sekaligus deklarator pengajuan tanggal kelahiran Bapak Koperasi Indonesia sekaligus Bapak Ekonomi Kerakyatan yaitu Dr. Randes Muhammad Hatta atau biasa kita sebut dengan Bung Hatta, yakni 12 Agustus menjadi tanggal Hari UMKM Nasional. Menurut ABSI, peringatan Hari UMKM Nasional diharapkan mampu menjadi visi dan semangat bergerak bagi seluruh pelaku maupun pemangku kepentingan atau stakeholder UMKM dalam mewujudkan UMKM Indonesia yang kuat dan maju menuju bangsa yang berdaulat. Kanti-kanti, itu tadi dia satu informasi untuk kanti-kanti pada pagi Iko kanti-kanti dan juga tetap semangat selalu untuk kanti-kanti. Dan kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
3: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
2: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
3: Saya, Bu.
2: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
4: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
2: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
4: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
2: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
4: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
2: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
5: Suara Budaya Nusantara.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Ya, masih bersama ketika nanti pada Jambi Pagi Iko dan juga untuk ketika nanti yang sedang berkendara tentunya untuk tetap selalu hati-hati ketika nanti dan juga pastikan kecepatannya untuk tetap stabil dan juga patuhi rambu lalu lintas, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ketika nanti satu informasi di mana Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam perebutkan posisi juara Piala AFF 2026. Laga sepak bola Piala AFF 2026 memasuki tahap menentukan dengan 4 tim yang sudah akrab dengan atmosfer perebutan trofi. 4 timnas yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam menjadi 4 semifinalis yang akan bertarung memperebutkan tiket menuju partai puncak. Menariknya, tidak satu pun dari mereka datang dengan misi meraih gelar perdana. Thailand menjadi negara yang dengan koleksi trofi terbanyak. Tim berjuluk Gajah Perang itu sudah 7 kali menjadi juara Piala AFF. Singapura berada di bawahnya dengan 4 gelar. Sedangkan Vietnam telah mengangkat trofi sebanyak 3 kali. Malaysia melengkapi daftar tersebut dengan 1 gelar yang diraih pada 2010. Kondisi tersebut membuat semifinal Piala AFF 2026 bukan sekedar pertarungan untuk mencapai final. Setiap tim juga membawa ambisi menambah koleksi gelar mereka. Singapura akan menghadapi Thailand pada semifinal yang dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sementara itu Malaysia dijadwalkan berduel dengan Vietnam akan berlangsung pada Minggu 16 Agustus 2026. Komposisi semifinal mempertemukan 2 juara grup dengan 2 runner-up. Vietnam keluar sebagai juara grup A sementara Thailand menguasai grup B. Di sisi lain Singapura dan Malaysia harus puas finish sebagai runner-up grup masing-masing. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti dan juga tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara.